0: 7 waktu Indonesia Barat, saya Leonard Samosir. Pemirsa, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia sepakat menyetujui nota rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara era APBN tahun 2027. Persetujuan ini diketuk dalam sidang paripurna luar biasa DPD RI yang dihadiri langsung Menteri Keuangan Suhasil Nazara hingga Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti. Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamuddin mengatakan meski menerima banyak masukan dan catatan kritis dari berbagai daerah, secara umum DPD menyetujui nota RAPBN ini karena angka dan proyeksi di dalamnya sudah sesuai dengan hasil kajian internal DPD. Pihaknya berharap fiskal 2027 dapat memperkuat ekonomi nasional dan tetap berpihak kepada kepentingan daerah. Sementara itu Menteri Keuangan Suhasil Nazara menilai pertimbangan dari DPD hadir pada momentum yang sangat tepat karena saat ini pemerintah bersama DPR RI sedang aktif melakukan pembahasan di Badan Anggaran. Pihaknya menjamin seluruh masukan dan aspirasi berbasis perspektif daerah ini akan menjadi bahan pertimbangan utama untuk dibawa ke meja runding DPR guna memastikan kebijakan fiskal 2027 berjalan sesuai jadwal dan pro daerah.
1: Secara umum pertimbangan kita juga menyetujui nota RAPBN 2027 yang diserahkan pada DPD, angkanya juga ya sama dengan kajian-kajian DPD. Sehingga harapan kita ke depan memang 2027 ekonomi kita makin kuat, apalagi ada Pak Menteri yang baru yang mengerti betul, beliau berpengalaman tentang bagaimana mengelola situasi yang ada baik fiskal, ya, dan yang paling penting pro daerah. Intinya itu sih.
2: Pertimbangan-pertimbangan dari DPD ini adalah diberikan pada waktu yang sangat tepat. Karena kita memang sedang dalam jadwal membicarakan, pemerintah membicarakan dengan DPR RI. Sehingga nanti akan menjadi bahan masukan, pertimbangan tersebut menjadi betul-betul pertimbangan yang mencerminkan aspirasi dari daerah.
0: Terima kasih demikianlah Headline News. Untuk saat ini Anda bisa menyaksikan Headline News berikutnya 1 jam dari sekarang. Saya Leonard Samosir, terima kasih. Sampai jumpa.

0: Kay Perspektif bersama Rafiana Risdianti.
1: Sobat Kay, pemerintah Kabupaten Jember memastikan penataan dan relokasi pedagang Pasar Tanjung akan direalisasikan setelah bulan Ramadan. Kebijakan tersebut dilakukan agar aktivitas ekonomi pedagang tidak terganggu menjelang Hari Raya Idul Fitri. Bupati Jember Muhammad Fawaid saat berkunjung ke Pasar Tanjung pada Rabu sore mengatakan bahwa keputusan pelaksanaan setelah Lebaran merupakan aspirasi langsung dari para pedagang. Pemkab Jember dalam sepekan ke depan akan mengundang perwakilan pedagang untuk mematangkan teknis pelaksanaan penataan. Fawaid juga menegaskan bahwa pemerintah tidak ingin sekedar memberikan janji kepada pedagang tanpa perencanaan yang matang. Karena itu, berbagai potensi kendala di lapangan akan terlebih dulu diinventarisasi. Penataan tersebut juga akan dikoordinasikan dengan berbagai pihak mulai dari OPT pasar, kepolisian, hingga pengelola

jalan nasional. Koordinasi diperlukan terutama untuk mengatur aktivitas pedagang di badan jalan sekaligus menjaga kelancaran arus lalu lintas. Selain penataan di lapangan, Fawaid juga menyatakan akan kembali ke Jakarta untuk mengawal usulan revitalisasi pasar dan memastikan dukungan anggaran serta perizinannya. Karena pemerintah pusat sebelumnya telah memberikan bantuan revitalisasi pasar untuk Kabupaten Jember sekitar Rp250 miliar. Fawaid juga menegaskan seluruh tahapan akan dipersiapkan secara matang agar program penataan dan relokasi pasar benar-benar dapat dilaksanakan sesuai aspirasi masyarakat, bukan sekedar menjadi janji pemerintah. Ini juga berkaitan dengan penataan pedagang juga ya, yang ada di Pasar Tanjung, Sobat Kei. Dan hal itu juga sangat-sangat dinantikan oleh masyarakat, pedagang Pasar Tanjung, dan juga tentunya hal ini perlu adanya penataan ulang agar bangunan yang sudah disediakan di sana ya, bangunan pasar, itu dimaksimalkan, dimanfaatkan semaksimal mungkin. Kalau kita tahu saat kamu berbelanja di Pasar Tanjung, sekarang kan banyak pedagang juga yang ada di luar bangunan tersebut ya, apalagi yang sudah tersebar di Jalan Samanhudi ataupun di Jalan Sudiro Husodo, itu kan banyak banget gitu. Akhirnya banyak pedagang yang di dalam bangunan tersebut komplain bahwa hal itu justru mempengaruhi sirkulasi keuangan mereka, Sobat Kei. Dari pembelian maupun dari pendapatan itu sangat berbeda dengan pedagang-pedagang yang ada di pinggir jalan sana. Apalagi sekarang kan pembeli atau konsumen akhirnya kan gak masuk ke pasar ya, cukup di pinggir jalan sepanjang Samanhudi dan jalan Sudiro Husodo. Jadi mungkin aja lebih dekat, lebih praktis. Jadi akhirnya banyak masyarakat yang tidak masuk ke dalam pasar. Dan justru malah dampaknya yang pedagang yang ada di dalam pasar tersebut, yang sebenarnya lapaknya memang ada di sana, tetapi karena tidak ada penataan yang serius ini ya, akhirnya banyak pedagang yang beralih untuk keluar dan berjualan di pinggir jalan. Kemarin juga teman-teman dari GMNI maupun dari masyarakat yang tergabung dalam Gawat ya, masyarakat Pasar Tanjung juga menggelar aksi di depan kantor Pemkab Jember untuk menanyakan hal ini juga berkaitan dengan relokasi dan lain sebagainya, penataan pasar. Salah satunya juga isinya terkait dengan revitalisasi dari bangunan pasar tersebut. Jadi harapannya bangunan tersebut bukan hanya sekedar bangunan saja ya, kan Pasar Tanjung ini termasuknya juga ikon Kabupaten Jember yang memang harus dilakukan penataan, apalagi berkaitan dengan premanisme ataupun masih ada pungli-pungli, ini juga harus segera diberantas. Apalagi hal itu juga mempengaruhi kenyamanan juga untuk pedagang maupun konsumen yang datang ke sana. Jadi banyak kemarin tuntutan yang disampaikan oleh masyarakat Pasar Tanjung maupun dari teman-teman GMNI yang tergabung dalam suatu aksi di depan kantor Pemkab Jember. Semoga saja ini termasuk salah satu realisasi ya dari Pemkab Jember yang nantinya akan dilakukan setelah Idul Fitri untuk bisa memaksimalkan pekerjaan terkait dengan penataan pedagang di Pasar Tanjung.

Clean Bandit featuring dengan Louisa Johnson dengan Tears baru saja diputarkan ya Sobat K di pagi hari ini. Kita bergeser ke informasi selanjutnya. Masih berkaitan dengan pengelolaan Pasar Tanjung. Dari pemerintah Kabupaten Jember saat ini masih menyiapkan sejumlah langkah untuk mengatasi persoalan tata kelola Pasar Tanjung, di mana penanganan ini dilakukan secara bertahap, mulai dari solusi jangka pendek hingga revitalisasi pasar secara menyeluruh. Asisten Perekonomian Pemkab Jember Ratno Sambodo pada Rabu 16 September kemarin mengatakan solusi jangka pendeknya Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan telah membersihkan area lantai 2 Pasar Tanjung yang disiapkan untuk menampung sekitar 69 pedagang. Di mana lokasi tersebut disediakan secara gratis dengan harapan pedagang yang saat ini berjualan di lantai bawah dapat dipindahkan ke tempat yang telah disiapkan. Selain lantai 2, Dinas Koperasi juga telah membersihkan kawasan utara Pasar Tanjung. Untuk jangka panjang, Pemkab Jember berencana melakukan revitalisasi total Pasar Tanjung, dan Ratno juga mengatakan bahwa bangunan pasar tersebut telah berusia sekitar 53 tahun, sehingga membutuhkan pembenahan menyeluruh untuk meningkatkan keamanan sekaligus mengembalikan fungsi pasar sebagai pusat aktivitas ekonomi masyarakat. Tahun ini, Ratno juga mengatakan bahwa Pemkab Jember menargetkan penyelesaian detail engineering design atau DED, sedangkan pembangunan fisik ditargetkan dimulai pada tahun depan, di mana konsep revitalisasi tersebut berupa pasar 3 lantai yang dirancang mampu menampung ribuan pedagang. Ratno juga menegaskan bahwa proses penataan pedagang ini masih berjalan melalui dialog yang dilakukan Dinas Koperasi bersama para pedagang dan pihak terkait. Pemkab Jember berharap persoalan Pasar Tanjung dapat diselesaikan melalui komunikasi dan kesepakatan bersama, sehingga penataan tidak menimbulkan benturan kepentingan antar pedagang.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Ya, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
5: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
4: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
5: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
4: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
5: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
6: Aku Viva, murni, sehat, alami.
7: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
8: Itu sih, milk juice ice blend, deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang, milk juice beli 2, ekstra 1. Beli 2, dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
9: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend, beli 2, ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake, auto makin seru.
7: Coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
8: Boleh, boleh.
7: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
8: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
9: Milk juice ice blend, beli 2, ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, dan Didar Sakti Batu.
1: Berita pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya, Sarah Sofyan. Target nol insiden menjadi pekerjaan bersama pengelola makan bergizi gratis di Banyuwangi. Menyusul maraknya laporan insiden keracunan MBG di sejumlah daerah, seluruh satuan pelayanan pemenuhan gizi, Mitra Badan Gizi Nasional, Himpunan Mitra Dapur Generasi Emas, dan instansi terkait memperketat pengawasan dari pemilihan bahan baku hingga makanan tiba di tangan penerima manfaat. Kepala Dinas Kesehatan Banyuwangi Amir Hidayat mengatakan, evaluasi melibatkan seluruh kepala SPPG, mitra BGN hingga yayasan yang terlibat dalam pelaksanaan MBG. Langkah itu dilakukan di tengah meningkatnya perhatian terhadap keamanan pangan program MBG setelah muncul sejumlah kasus keracunan di beberapa daerah dalam beberapa hari terakhir.
2: Selamat pagi kawan, saya Bobby Ramadan bersama Radio Basa FM Situbondo membawa kabar. Bupati Situbondo Yusuf Riwayu Prayogo mengatakan, 3 rumah sakit milik pemerintah Kabupaten Situbondo saat ini sudah memiliki layanan hemodialisa atau layanan cuci darah. 3 rumah sakit milik pemerintah daerah diantaranya RSUD Asembagus, RSUD Dr. Abdurrahim, dan RSUD Besuki. Hal ini disampaikan Bupati Rio saat meresmikan layanan hemodialisa Rumah Sakit Besuki. Bupati Rio bilang, 3 rumah sakit daerah yang memberikan layanan hemodialisis atau cuci darah ini merupakan komitmennya, yaitu mendekatkan akses layanan kesehatan bagi masyarakat. Dengan mendekatkan layanan kesehatan, Bupati berharap kualitas kesehatan masyarakat meningkat dan harapan hidup pasien cuci darah lebih lama.
3: Saya AB Radio Tidar Sakti Batu membawa kabar. Wali Kota Batu Nur Rahman menyebut Museum Mega Science Center dan Budaya di Jatibak 1 sebagai laboratorium besar untuk mendukung pembelajaran dan pengembangan ilmu pengetahuan. Menurut Nur Rahman, keberadaan museum ini dapat menjadi ruang edukasi yang mempertemukan ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya secara lebih interaktif. Nur Rahman berharap fasilitas tersebut bisa dimanfaatkan masyarakat khususnya pelajar sebagai sarana belajar di luar ruang kelas. Museum Mega Science Center juga dinilai dapat memperkuat potensi Kota Batu sebagai kota wisata edukasi, sekaligus mendorong kolaborasi antara pemerintah, dunia pendidikan, dan pengelola wisata.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K-Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Sound of Knowledge.
1: Selamat pagi Sobat K, masih di 102,9 K Radio bersama dengan Raviana ya di pagi hari ini yang sudah kelihatan teriknya nih Sobat K, OTW di jam 8 ya, kondisinya sudah mulai panas. Di hari Jumat juga besok udah weekend, pasti semangat dong ya untuk mengawali hari di pagi hari ini. Besok udah hari Sabtu, jadi enak banget nih Sobat K vibes-nya. Karena besok udah weekend aja, yang punya agenda buat ya nonton bareng teman mungkin, nongkrong atau quality time bersama keluarga yang ditunggu-tunggu ya setiap sepekan ini. Hari Sabtu dan Minggu, K-Free Day juga nemenin kamu, pasti seru banget Sobat K. Jadi biasanya vibes di hari Jumat itu kayak seneng gitu, bahagia. Kenapa ya? Apa karena mendekati libur gitu ya? Kalau yang liburnya Sabtu, Minggu, wah enak banget nih. Cuma 5 hari kerja. Tapi yang gak relate, ini yang Sabtu, Minggu tetap masuk ya. Ada sih beberapa perusahaan-perusahaan mungkin yang liburnya itu hanya hari Minggu aja. Atau hanya di hari Sabtu aja. Atau seminggu sekali, entah itu di hari weekday atau weekend, yang penting sepekan sekali liburnya. Jadi kalau ada yang menggunakan sistem kerja seperti itu, nampaknya nggak relate ya. Malam mingguan juga tetap kerja, minggu juga tetap kerja. Tapi apapun itu, semoga diperlancar untuk urusannya ya Sobat K. Di bulan September ini, semoga untuk list-listnya sesuai dengan ekspektasi kita. Nah Sobat, masih bersama dengan Raviana di K-Perspektif sampai dengan jam 12 siang nanti. Dan kita bergeser ke informasi dari saluran WhatsApp K-Radio. Ini terkait dengan kehilangan dompet ya Sobat K. Kehilangan dompet yang di-share dalam grup Info Seputar Jember, grup WhatsApp Info Seputar Jember dari Sobat Fikri yang melaporkan kehilangan, yaitu dompet lipat berwarna hitam polos. Di dalam dompet tersebut berisi KTP dan SIM C atas nama Dustin Hartono, hilang sekitar rumah sakit Dr. Subandi. Ini diperkirakan hilang di daerah sana. Jadi bagi yang menemukan, mohon untuk bantuannya ya Sobat K. Kalau melihat dompet tersebut sekiranya menemukan, bisa untuk menghubungi nomor K-Radio. Jadi ciri-cirinya warna hitam, yaitu dompet lipat ya, seperti dompet cowok itu. Kemudian bentuknya lipat, ukurannya sedang, bahannya kulit sintetis atau leather, permukaannya agak berstekstur. Nah, dalam isi dompet tersebut ada KTP atas nama Dustin Hartono, kemudian SIM C juga atas nama Dustin Hartono, dan uang tunai kurang lebih 150.000 lebih. Jadi, untuk Sobat K yang menemukan ciri-cirinya dompet tersebut dan benar di dalamnya ada identitas Dustin Hartono yang diperkirakan hilang di rumah sakit daerah Dr. Subandi, bisa untuk menghubungi nomor K-Radio atau bisa menyerahkan langsung ke kantor K-Radio di Jalan Danau Toba nomor 8 di jam kerja ya Sobat K, di jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Nah nanti kita akan teruskan ke Sobat yang kehilangan tersebut. Jadi kalau Sobat K menemukan, bisa untuk langsung menghubungi. Semoga segera ditemukan ya Sobat K. Semoga segera ditemukan barang-barang berharga. Apalagi kalau dompet dan dalamnya ada identitas. Sebenarnya mungkin kalau uang, kita bisa ikhlas ya Sobat K. Ya walaupun kita juga kehilangan, tapi yang surat-surat dan identitas di dalamnya ini, entah itu ATM, KTP, SIM C, ini yang akhirnya harus mendaftarkan ulang, mengurus ulang. Nah ini ya, ini yang menjadi PR juga. Jadi kalau ada barang berharga, sekiranya kamu menemukan barang tersebut, bisa untuk melaporkan ke WhatsApp K-Radio atau bisa menyerahkan langsung ya ke kantor K-Radio. Dan itu pun juga berlaku untuk Sobat K juga, kalau merasa kehilangan barang berharga gitu ya, punya sobat atau punya saudara atau punya teman gitu, boleh feel free ya Sobat, silakan aja kirimkan ke K-Radio ciri-cirinya, kehilangannya, estimasinya kapan, kemudian juga perkiraannya. dan ciri-cirinya seperti apa, silahkan kirimkan ke Keredio secara detail. Pasti nanti kita akan sounding terus dan semoga saja segera ditemukan. Jadi boleh untuk Sobat K kalau share informasi-informasi kehilangan, langsung aja ke WhatsApp Keredio. Informasi lain masih kita himpun ya Sobat di K Perspektif pagi hari ini. Nanti kita masih akan membahas beberapa informasi tentunya. Tapi sebelumnya ada satu single dari Alicia Cara dengan Scars to Your Beautiful.

0: Anda menyaksikan Headline News pukul 8 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, puing-puing dari pesawat tanpa awak atau drone yang berhasil dicegat jatuh di kota kawasan Taif, Arab Saudi. Insiden maut ini menyebabkan jendela-jendela rumah pecah, mobil hancur, serta ratusan bangunan lainnya mengalami kerusakan. Pemirsa, Badan Pertahanan Sipil Saudi mengonfirmasi korban tewas merupakan seorang warga negara Yaman. Sementara dua korban luka kritis masing-masing adalah seorang wanita warga setempat dan seorang warga negara Pakistan. Juru bicara Arab Saudi menyatakan drone tersebut diluncurkan oleh kelompok milisi Houthi. Kelompok Houthi sendiri belum mengaku bertanggung jawab atas serangan ke kota Taif, namun mereka sebelumnya mengklaim telah melakukan dua operasi militer besar yang menargetkan fasilitas Aramco di Yanbu dan pangkalan udara King Khalid di Khamis Musaid. Ketegangan kedua pihak terus memuncak sejak Juli lalu setelah insiden penyerangan landasan pacu di Bandara Sana'a. Sementara pertempuran darat juga dilaporkan terjadi di beberapa wilayah strategis Yaman, termasuk di Front Al-Jauf dan Al-Baida. Warga Al-Hasakah Suriah melakukan aksi protes dengan memblokade jalan di sekitar bundaran Al-Ghazal. Aksi demonstrasi ini dipicu oleh kelonjakan harga bahan bakar serta kondisi ekonomi dan standar hidup masyarakat yang kian memburuk. Warga kota Al-Hasakah Suriah membakar ban bekas di tengah jalan utama setelah harga solar melonjak hingga 20 ribu pound Suriah. Kenaikan harga solar tersebut berdampak pada kenaikan harga kebutuhan pokok seperti roti. Para demonstran menuntut agar pemerintah mengembalikan tarif solar lama, khususnya untuk sektor transportasi, toko roti, dan pembangkit listrik. Aksi protes ini kini telah meluas ke sejumlah provinsi di Suriah, seperti Amuda, Aleppo, Idlib, Raqqa, dan Deir Ezzor. Menteri Energi Suriah Mohammed Al-Bashir menegaskan, kenaikan biaya energi global serta proses pemeliharaan di kilang Banias membuat negara kini bergantung pada minyak impor. Sebelumnya, pemerintah telah menaikkan harga solar hingga 40% sejak tanggal 13 September lalu sebagai langkah darurat sementara untuk menjaga pasokan di pasar domestik. Demikian informasi dalam Headline News kali ini dan selamat pagi Indonesia. Kembali kami lanjutkan dengan informasi
1: Sound of Knowledge.

Sobat K masih di K Perspektif barengan dengan Raviana di pagi hari ini. Suasana harap-harap cemas masih menyelimuti keluarga Niki Minamri Robi, 34 tahun warga Dusun Kerajaan 1, Desa Karangduren, Kecamatan Balung Jember. Niki menjadi salah satu dari 3 warga Jember yang terdaftar dalam manifest kapal ekspedisi Virgo Transport 8 yang mengalami musibah kecelakaan. Laut dalam pelayaran rute pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya menuju Banjarmasin belum lama ini. Sebelum peristiwa ini terjadi, Niki bertolak mengendarai truk ekspedisi bernomor polisi P8332ED. Pria yang sehari-hari bekerja sebagai sopir antar pulau ini sebenarnya terbiasa melintasi rute Sumatera, Aceh hingga Nusa Tenggara. Tetapi perjalanan kali ini membawa cerita berbeda. Camat Balung Agus Sucahyo mengonfirmasi bahwa semula Niki dijadwalkan untuk mengantar barang ke Jakarta. Di tengah jalan, alur pengiriman ada info dialihkan melalui Surabaya untuk

diteruskan langsung ke Kalimantan. Keputusan tersebut sempat diwarnai kegetiran, di mana sang istri juga merasakan firasat tidak tenang karena suaminya masih belum pernah menyeberang ke tanah Borneo. Bahkan sempat meminta untuk Nicky membatalkan keberangkatan tersebut. Namun, demi menunaikan tanggung jawab pekerjaannya untuk menghidupi istri dan anak, Nicky berupaya untuk menenangkan dan tetap memutuskan untuk berangkat. Tidak disangka, dalam perjalanan pertama menuju Kalimantan, berujung pada tragedi musibah laut yang menimpa kapal Virgo Transport 8. Agus juga menambahkan kehadiran jajaran pemerintah kecamatan dan desa di rumah duka tidak hanya untuk memantau perkembangan informasi, tetapi juga mengalirkan dukungan moral. Selain memimpin doa bersama untuk keselamatan dan kelancaran proses pencarian, bantuan paket sembako turut mengalir kepada pihak keluarga. Terpisah, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jember, Edi Budi Susilo juga mengonfirmasi bahwa ada 3 orang dari Jember yang masuk dalam manifest penumpang KM Virgo Transport 8 yang masih belum ditemukan. Selain Niki, ada Abdul Rashid dan juga Avi, warga desa Seputih Mayang Jember. Dan sementara itu dari tim SAR gabungan masih melakukan pencarian terhadap penumpang KMP Virgo Transport 8. Berdasarkan pembaruan data, dari total 243 penumpang, sebanyak 108 orang telah ditemukan dalam kondisi selamat. Sebanyak 6 orang dinyatakan meninggal dunia dan telah dievakuasi untuk menjalani proses DVI dari Polda Jawa Timur. Sedangkan 129 orang masih dalam proses pencarian. BPBD Jember terus berkoordinasi dengan BPBD Provinsi Jawa Timur dan POSAR dari Basarnas Jember untuk memantau perkembangan pencarian termasuk keberadaan 3 warga Jember yang tercatat dalam daftar penumpang.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Masih di K-Perspektif barengan dengan Raviana Sobat K di pagi hari ini. Satu single backtrack ya dari Kla Project, Tak Bisa Kelain Hati. Baru saja diputarkan Sobat K di pagi hari ini. Kita bergeser ke informasi selanjutnya. Informasi yang satu ini, informasi dari Kabupaten Jember, di mana speedboat Baliman yang mengalami mati mesin di perairan Mantapoint, Nusa Penida, Bali, akhirnya ditemukan setelah 5 hari menjadi sasaran pencarian tim SAR. Kapten kapal bersama 2 anak buah kapal atau ABK berhasil diselamatkan oleh nelayan Puger, Kabupaten Jember. Ketiganya kemudian dievakuasi ke Pantai Puger dalam kondisi selamat, meski masih mengalami lemas. Ketiga korban masing-masing adalah Inyoman Budiana selaku kapten kapal, Kerestino Sariza Avendi serta Nico Demios Landena dan merupakan ABK. Komandan Pos Angkatan Laut Puger, Letda Laut P. Eko Priyo Pambudi mengatakan pihaknya mendapatkan informasi dari Basarnas bahwa alat komunikasi milik salah satu ABK masih aktif dan terdeteksi berada di wilayah pesisir Puger. Setelah berkoordinasi, petugas mendatangi lokasi dan menemukan ketiga korban dalam kondisi sehat. Berdasarkan keterangan nelayan bernama Aris yang menyelamatkan mereka, speedboat Baliman mengalami mati mesin dan tersangkut di rumpon sekitar 40 mil dari bibir pantai. Dan Posal Puger selanjutnya berkoordinasi dengan keluarga korban. Keluarga ketiganya dijadwalkan menjemput korban menggunakan kendaraan darat pada Kamis 17 September hari ini. Oh, kemarin ya Sobat K, mohon maaf. Nah, sebelumnya ketiga korban dilaporkan hilang kontak pada 12 September yang lalu di perairan Kelungkung, Bali. Sehingga pencarian dilakukan oleh tim Basarnas Bali selama 5 hari hingga akhirnya ditemukan di wilayah perairan Puger.

0: paling hot dan hits minggu ini.
1: So I guess

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: Sobat K, ngaku deh, siapa nih yang laptopnya mulai lemot, device gaming udah minta di-upgrade, atau lagi cari perlengkapan buat konten? Daripada muter-muter cari perlengkapan IT, langsung aja meluncur ke iTech City, lantai 2 ITC Surabaya. Di sini tuh surganya anak kuliahan, gamers, content creator, sampai pecinta teknologi. Mau cari laptop berteknologi AI dengan spek sultan tapi harganya tetap bersahabat? Ada kamera unik buat bikin konten? Ada aksesoris gaming, spare part, sampai berbagai kebutuhan IT lainnya, lengkap dan gak perlu khawatir soal kualitas, karena produk yang tersedia dijamin lengkap dan asli, ditambah distributor serta service center resmi juga ada di sini. Jadi belanja lebih tenang, urusan teknologi pun lebih aman. Tapi tunggu dulu, ada yang lebih seru. Karena mulai 1 September sampai 4 Oktober 2026, ITC Surabaya lagi bikin promo musim hujan hadiah. Cukup belanja minimal Rp100.000, kamu udah bisa ikutan Lucky Dip dan punya kesempatan menangkan sepeda listrik keren plus jutaan rupiah voucher belanja. Bayangin, niatnya cuma upgrade device, malah pulang bawa hadiah. Jadi tunggu apa lagi? Yuk serbu iTech City, lantai 2 ITC Surabaya. Belanja kebutuhan IT-nya, ikutan Lucky Dip-nya, siapa tahu sepeda listriknya jadi milik kamu. Untuk info selengkapnya, langsung follow Instagram @iTechCityITC. iTech City, belanja teknologi, bonusnya bikin happy.
0: K-Perspective bersama Raffiana Rizdianti.
2: Sobat K, Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau POPDA Jawa Timur 2026 bakal digelar pada 6 hingga 11 November di Kabupaten Ngawi. Menjelang pelaksanaan tersebut, pekerjaan Jember bukan hanya menyiapkan keberangkatan ke Ngawi saja, tetapi nama-nama atlet mulai dipilah dengan melihat catatan prestasi dan kondisi terbaru mereka. Data tersebut menjadi pijakan untuk menentukan siapa yang benar-benar layak masuk dalam kekuatan Jember. Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Jember, Regar Janedilea Nangka, mengatakan data atlet yang digunakan harus benar-benar terbaru. Rekam prestasi menjadi acuan utama, kemudian dipadukan dengan skala prioritas dari masing-masing cabang olahraga atau cabur. Dengan cara tersebut, penentuan atlet tidak sekedar berdasarkan pertimbangan yang subjektif, tetapi memiliki dasar yang jelas. Regar juga menegaskan, pembaruan data ini menjadi pekerjaan yang penting dalam persiapan POPDA kali ini. Kondisi dan prestasi atlet bisa berubah sehingga data lama tidak bisa begitu saja dijadikan patokan. Untuk memastikan data tersebut sesuai kondisi lapangan, Dispora Budpar juga memperkuat koordinasi dengan cabur prestasi. Kebutuhan masing-masing cabur dipetakan sejak awal, termasuk atlet yang dinilai memiliki peluang memberikan hasil terbaik bagi Kabupaten Jember. Koordinasi itu dibahas dalam rapat persiapan yang melibatkan Dispora Budpar, KONI, serta sejumlah ketua atau perwakilan cabur prestasi di Aula Hotel Kebun Agung belum lama ini. Selain menentukan komposisi atlet, persiapan teknis ini juga mulai disusun agar kontingen tidak terkendala ketika berada di Ngawi. Pihaknya juga memetakan kebutuhan akomodasi, transportasi, administrasi perjalanan dinas, hingga berbagai kebutuhan atlet selama pertandingan. Regar juga meminta seluruh kebutuhan tersebut disiapkan sejak awal supaya atlet dapat berkonsentrasi penuh menghadapi pertandingan. Sementara itu, Ketua KONI Jember Ervan Friambodo mengatakan, pemilihan dan dukungan terhadap atlet POPDA juga perlu melihat potensi mereka dalam jenjang yang lebih luas. Atlet yang memiliki prestasi dan potensi berkembang diharapkan tidak hanya membawa nama Jember, tetapi juga dapat menjadi bagian dari kekuatan Jawa Timur. Jadi kita juga melihat ini bukan hanya sekedar prestasi Jember saja, tetapi bagaimana relevansinya dengan prestasi di Jawa Timur. Atlet-atlet yang memiliki potensi untuk membawa nama Jember dan Jawa Timur harus mendapatkan perhatian dan dukungan.

0: Kamu tahu nggak sih, di Jember tuh banyak banget produk lokal yang keren parah.
1: Iya sob, dari kopi khas lereng Argopuro, fashion kece dari GFC, sampai cemilan hits yang cuma ada di Jember.
0: Daripada beli barang luar yang belum tentu jelas, mending support UMKM lokal dong.
1: Beli produk lokal tuh bukan cuma soal gaya, tapi juga bentuk cinta kita ke Jember loh.
0: Ayo, belanja di toko teman, jajan di warung tetangga, dan banggakan karya anak negeri.
1: Dukung UMKM, hidupkan ekonomi, karena kalau bukan kita, siapa lagi?
0: Cinta produk lokal, bangga jadi anak Jember.
2: Headline News Metro TV di 102,9 FM, K Radio.

0: Anda menyaksikan headline news pukul 9 waktu Indonesia Barat. Penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat diperkuat melalui sinergi lintas sektor. Berbagai pemangku kepentingan bergerak bersama untuk menekan penyebaran api sekaligus mengurangi dampaknya terhadap masyarakat. Sejumlah titik api masih ditemukan di wilayah Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara dengan lokasi yang dominan berada di kawasan lahan gambut. Penanganan karhutla di Ketapang dan Kayong Utara dilakukan melalui pemadaman darat dan juga water bombing dari udara. Di Ketapang, pemirsa, tim gabungan juga masih melakukan pemadaman dan pendinginan pada lahan yang masih mengeluarkan asap saat ini. Sementara itu, operasi modifikasi cuaca masih diupayakan dan hanya bisa dilakukan jika tersedia bibit awan hujan yang cukup untuk disemai. Pelaksanaannya menyesuaikan kondisi cuaca dan bisa dilakukan ketika potensi awan hujan terdeteksi.
1: Untuk penanganan di wilayah Ketapang dan Kayong Utara, kita terus melaksanakan monitoring dan merespon setiap pemunculan. Harapannya itu juga bisa mengurangi asap, selain daripada water bombing. Kemudian mudah-mudahan untuk kegiatan OMC, ini sangat tergantung dari adanya bibit awan. Kalau kita melihat dari laporan BMKG, sementara bibit awan ini masih berkonsentrasi di wilayah utara. Bisa dilihat dari kondisi prediksi hujan yang akan turun. Itu masih tersebar di wilayah utara sampai dengan ke arah Putus Sibom.
0: Pemirsa, keluarga dan masyarakat menggelar doa bersama untuk mendoakan keselamatan jurnalis Firdaus Wajidi yang hilang kontak bersama dengan 4 jurnalis dan 3 ABK lainnya. Doa bersama digelar di Ciledug, Kota Tangerang, Banten setelah operasi pencarian resmi dihentikan. Istri Firdaus Wajidi, Astrid, terlihat memandangi foto suaminya pada saat mengikuti doa bersama yang digelar di Ciledug, Kota Tangerang, Banten hari Kamis 17 September 2026. Doa bersama ini berlangsung hikmat dan dihadiri masyarakat termasuk sejumlah rekan bersama sesama wartawan yang ikut memberikan dukungan kepada keluarga Firdaus dan mendoakan keselamatan mereka yang hilang kontak. Saat ini operasi pencarian sudah resmi dihentikan. Astrid mengaku berusaha menerima keputusan tersebut karena tim Basarnas dinilai sudah melakukan upaya maksimal. Namun sebagai istri dan ibu dari anak-anak Firdaus, Astrid masih berharap suaminya segera ditemukan dan bisa kembali pulang.
2: Kita tahu mereka pun sudah maksimal sampai saat ini kan. Dan kami dari pihak keluarga juga insya Allah sudah ikhlas. Kita saat ini hanya tinggal menunggu inginnya diketemukan. Ada wujudnya depan kita semua. Apapun kondisi dia, kita sudah siap insya Allah. Karena memang inginnya wujudnya aja nih ada depan kita.
0: Demikian headline news kali ini pemirsa. Sesaat lagi dalam Selamat Pagi Indonesia. Timnas basket putri Indonesia mengalahkan Thailand pada laga penyisihan grup A Asian Games. Usai jeda.

0: Sound of Knowledge.
1: Sobat K, terkait dengan laporan yang kemarin masuk melalui saluran WhatsApp K Radio ya dari Sobat Arif, kan nampaknya kemarin dilaporkan di Pasar Tanjung ya Sobat K, di depan toko Mataram. Nah, Sobat Arif melaporkan bahwa di sana baunya sangat tidak sedap, yaitu bau pesing yang dimana sangat mengganggu pengunjung yang datang ke Pasar Tanjung. Sehingga dibutuhkan penyiraman atau pembersihan kepada dinas terkait untuk bisa meminimalkan bau pesing tersebut, Sobat K. Apalagi memang kalau musim kemarau ini kan minim air ya, Sobat, sehingga kalau laporannya itu baunya benar-benar sangat menyengat. Mungkin kalau saat musim penghujan ini bisa diminimalisir dengan air hujan dan baunya tidak terlalu menyengat. Tapi karena saat ini masih musim kemarau dan baunya benar-benar menyengat dan akhirnya mengganggu masyarakat yang datang ke Pasar Tanjung. Tepatnya di depan toko Mataram ya, yang banyak mengatakan laporannya itu mengeluhkan bau yang tidak sedap, yaitu bau pesing. Tadi kita juga sempat untuk memforward ya informasinya ke pihak DLH. Dari Bapak Arif Liantono juga telah mengonfirmasi nantinya akan mengerahkan personilnya untuk melakukan pembersihan atau penyemprotan di wilayah sekitar Pasar Tanjung, tepatnya yang berada di depan toko Mataram. Ini kita juga berharap semoga segera disiram ya Sobat K, segera dibersihkan dan nantinya ini bisa membuat pengunjung yang datang ke Pasar Tanjung merasa lebih nyaman. Karena kalau baunya ini tidak sedap ya kita juga ikut terganggu ya Sobat K. Jadi sudah dikonfirmasi ya oleh Kadis LH yaitu Bapak Arif Liantono yang nantinya juga informasi tersebut sudah ditanggapi. Semoga nanti segera untuk menginstruksikan personelnya untuk bisa mengatasi bau tidak sedap yang ada di

kiranya mungkin traffic light mati atau PJU mati atau ya hal-hal lain ya yang perlu untuk dilaporkan, boleh share aja ke WhatsApp Gridio, nanti kita akan bantu secepatnya untuk disampaikan ke dinas terkait tentunya. Laporan dari Sobat Arif ini sudah ditanggapi ya, semoga nanti akan segera dikerahkan personil dari LH atau Dinas Lingkungan Hidup untuk bisa membersihkan wilayah di Pasar Tanjung, terutama yang titiknya berbau pesing, tepat di Toko Mataram. K-Radio 102.9 K-Radio, your life, your music. Sekaligus kita akan bergeser ke informasi selanjutnya Sobat K. Dari Bupati Jember di Pendopo Wahya Wibagraha pada Rabu 16 September malam, di mana gerbong mutasi di lingkungan Pemkab Jember kembali bergulir. Bupati Jember resmi melantik dan mengambil sumpah jabatan puluhan pejabat administrator, pengawas, serta penyerahan SK penugasan Kepala Puskesmas di Pendopo Wahya Wibawagraha, di mana mutasi kali ini menyasar sedikitnya 36 pejabat eselon 3 yang digeser dari posisi lamanya. Bersamaan dengan penyerahan SK penugasan bagi puluhan kepala puskesmas di wilayah Kabupaten Jember, di mana langkah bongkar pasang posisi jabatan ini memperlihatkan deretan figur berusia muda ditarik untuk mengisi posisi strategis di wilayah seperti jabatan camat, sementara para pejabat senior digeser menduduki posisi di unit pelaksana teknis daerah atau UPTD. Saat dikonfirmasi usai pelantikan, Bupati Muhammad Fawaid menepis anggapan bahwa rotasi ini dipicu oleh kinerja pejabat lama yang buruk. Menurut dia, perombakan di jajaran birokrasi ini merupakan hal biasa demi memacu efisiensi dan akselerasi program kerja. Gus Fawaid juga menegaskan bahwa penempatan pejabat muda di garda terdepan wilayah, khususnya kecamatan dan fasilitas kesehatan, menjadi instrumen kunci untuk mengejar target-target yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD. Salah satu yang menjadi fokus utamanya yaitu mencakup penanganan kemiskinan hingga perluasan jangkauan layanan dasar. Dan ia juga menambahkan bahwa intervensi program pelayanan kesehatan seperti home care ditargetkan melonjak drastis. Jika sebelumnya menjangkau sekitar 25.000 sasaran, maka ia menargetkan kenaikan hingga 50.000 sasaran pada tahap berikutnya dan menembus angka 100.000 sasaran di tahun depan. Selain berotasi puluhan pejabat eselon 3 dan kepala puskesmas, ia juga memberi sinyal akan segera menutup kekosongan kursi jabatan yang masih diisi oleh pelaksana tugas atau PLT. Dalam riwayatnya, mutasi eselon 3 ini terakhir sempat digelar pada awal September 2025 lalu dan masih segar diingatan sekitar 2 pekan lalu ya Sobat K, pada tanggal 28 Agustus waktu itu Pendopo Wahya Wibawagraha juga merotasi sekitar 35 pejabat eselon 2 dan eselon 3 sekaligus pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator hingga camat. Sehingga dari Bupati Gus Fawaid saat itu sampai mengibaratkan rotasi ini seperti halnya bintang lapangan hijau yang sesekali harus ditarik ke luar lapangan meski telah menunjukkan performa yang impresif. Pemain bintang ini kan seperti Cristiano Ronaldo atau Messi, ini kan juga kadang perlu keluar lapangan sejenak ya untuk mengatur napas. Nah, rotasi ini seperti itu juga untuk menyempurnakan agar ritme kerja bisa melaju lebih cepat.

0: Satu single dari The Script Superheroes baru saja diputarkan menjelang di jam 9:30 dan kita bergeser ke informasi selanjutnya. Wacana pembangunan jalan tol yang menghubungkan Banyuwangi dan Jember secara langsung hingga kini masih belum masuk dalam trase utama jalan tol Probolinggo-Situbondo-Banyuwangi atau Prosiwangi. Di tengah munculnya pembahasan mengenai kemungkinan pembangunan tol Banyuwangi-Jember, posisi proyek tersebut penting untuk diperjelas. Karena secara resmi proyek tol Prosiwangi yang menjadi bagian dari jaringan jalan tol di ujung timur Pulau Jawa masih dirancang melalui koridor utama Probolinggo-Situbondo-Banyuwangi. Jalur resmi yang menjadi fokus pembangunan saat ini tetap mengikuti koridor tersebut. Sementara koneksi menuju Jember masih sebatas opsi atau usulan yang sebelumnya pernah didorong oleh pemerintah daerah. Dengan trase yang telah direncanakan, perjalanan menuju Banyuwangi dari arah barat akan melewati wilayah Probolinggo dan Situbondo sebelum kemudian mencapai Banyuwangi. Jalan tol Probolinggo-Banyuwangi sendiri merupakan proyek yang dirancang untuk memperkuat konektivitas di kawasan ujung timur Pulau Jawa. Koridor utamanya membentang dari Probolinggo menuju Banyuwangi melalui Situbondo. Sejumlah seksi dalam proyek tersebut juga harus dikerjakan ya secara terus-menerus dan secara bertahap mendekati tahap operasional, yang artinya Jember masih belum menjadi bagian dari trase utama tol Probowangi yang saat ini sedang berjalan, di mana kondisi tersebut sekaligus memperjelas perbedaan antara proyek tol yang telah masuk dalam perencanaan dengan wacana konektivitas Banyuwangi-Jember yang masih berada pada tahap opsi atau usulan. Dengan demikian, pembahasan mengenai tol langsung Banyuwangi-Jember belum dapat disamakan dengan trase utama tol Prosiwangi yang saat ini dibangun melalui jalur Probolinggo, Situbondo, dan Banyuwangi. Good morning,
1: 102.9 Sound of Knowledge.
0: Walaupun wacana dari pembangunan jalan tol yang menghubungkan Banyuwangi dan Jember ini menguat ya Sobat KI, apalagi ada tol Prosiwangi yang saat ini juga masih dilakukan percobaan dan juga evaluasi, kemudian juga dari laik jalan masih terus dilakukan, kemudian ada beberapa tahapan-tahapan yang masih juga dilakukan oleh pihak-pihak untuk menjajal atau mengetes ya dari jalur tol Prosiwangi tersebut. Tapi di tengah munculnya pembahasan kemungkinan adanya pembangunan tol Banyuwangi-Jember, ini perlu adanya penjelasan. Memang secara resmi bahwa tol Prosiwangi ini menjadi bagian dari jaringan tol yang ada di ujung timur seperti Probolinggo, Situbondo, Banyuwangi. Lah apakah pertanyaannya Jember ini juga masuk di salah satunya? Untuk saat ini masih menjadi fokus pembangunan tetap mengikuti koridor tersebut, yaitu Probolinggo, Situbondo, dan Banyuwangi. Sementara koneksi menuju Jember ini masih sebatas opsi atau usulan ya, sehingga sebelumnya memang pernah didorong oleh pemerintah daerah. Tetapi trase yang direncanakan, perjalanan menuju Banyuwangi dari arah barat akan melewati Probolinggo dan Situbondo, kemudian mencapai Banyuwangi, itu sendiri merupakan proyek yang dirancang atau trase yang telah direncanakan sebelumnya. Sehingga koneksi menuju Jember ini masih ya sebatas opsi saja Sobat K. Kalau dilihat bahwa jalan tol Probolinggo-Banyuwangi ini merupakan proyek yang dirancang ya untuk memperkuat konektivitas di kawasan ujung timur Pulau Jawa, di mana koridor utamanya nanti akan membentang dari Probolinggo menuju Banyuwangi melalui Situbondo, yang artinya Jember masih belum menjadi bagian dari trase utama tol Probowangi yang saat ini sedang berjalan.
1: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tea juice? Mau.
2: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
4: Aku mau tea juice lemon.
5: Kalau aku mau tea juice madu.
6: Aku gula batu.
5: Mau melati.
6: Apel-apel.
2: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
3: Asik.
2: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
5: Enak.
6: Mau dong.
5: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
6: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
2: Mau tea juice lagi?
3: Mau.
2: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
5: Panas-panas enaknya minum tea juice.
6: Semua rasanya enak.
2: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
1: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang seger ada buahnya gitu, Bang.
7: Itu sih Milk Juice Ice Blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya seger. Ngeblend abis. Sekarang Milk Juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian Milk Juice beda-beda.
8: Promo asik dari si paling eksis. Milk Juice Ice Blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
1: Coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
7: Boleh.
1: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
7: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
8: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.

0: dalam jaring radio pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kawan, kabar pertama dari K Radio Jember, saya Raffiana. Mengantisipasi dampak cuaca ekstrim, KAI Daop 9 Jember memperketat pemeriksaan prasarana jalur kereta api, terutama terhadap potensi perubahan kondisi rel akibat suhu tinggi. Manajer Hukum dan Humas KAI Daop 9 Jember, Cahyo Widiantoro, bilang peningkatan suhu dapat memicu pemuaian rel yang berpotensi menyebabkan anomali seperti rel spaten atau liukan. Meski demikian, sepanjang 2025 hingga 2026, Daop 9 Jember tidak mencatat adanya gangguan rel spaten. Pemeriksaan dilakukan rutin 2 kali dalam 24 jam melalui pemeriksaan berjalan kaki maupun menggunakan kendaraan pemeriksaan jalan. Pengawasan pencakup rel, bantalan, balas, sambungan hingga badan jalan sepanjang 261 km. KAI juga melakukan pemeriksaan tambahan secara acak dengan mempertimbangkan kondisi cuaca dan karakteristik jalur.
2: Kabar selanjutnya kawan, saya Ilham Riza dari Radio City Gate FM Malang membawa kabar. Kapolres Malang AKBP Rulian Syauri menyampaikan pihaknya berhasil mengamankan 2.300 botol miras ilegal dari berbagai lokasi di Kabupaten Malang. Ia menyebut operasi ini dilakukan sebagai langkah nyata untuk menjaga kondusivitas, keamanan, dan juga kenyamanan masyarakat. Lebih lanjut, selain menyita ribuan botol miras ilegal, Polres Malang juga memberi edukasi kepada pemilik usaha agar tidak lagi menjual miras tanpa izin resmi karena khawatir kandungan minuman tersebut akan sangat berbahaya.
3: Dari GFM Madiun bersama Raffi, kawan Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun membekali 67 juru parkir dengan pemahaman aturan dan pelayanan publik untuk meningkatkan ketertiban, keamanan, serta profesionalisme pengelolaan parkir di wilayah Kabupaten Madiun. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun, Suryanto, mengatakan pembinaan diperlukan agar para juru parkir memahami aturan sekaligus mampu memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Materi pembinaan mencakup kedisiplinan, tanggung jawab, tata kelola parkir, pelayanan kepada pengguna kendaraan serta pencegahan pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang termasuk pungutan liar.
4: Dari Suara Surabaya, saya Ajib Syahrian. Pemkot Surabaya memasang 5 unit alat deteksi gempa bumi atau seismograf untuk memantau pergerakan 2 sesar aktif yang melintasi wilayah Surabaya. Irfan Widianto, Kepala BPBD Kota Surabaya, bilang alat ini dinamai Raspberry Shake sesuai usulan tim geofisika ITS. Alat dipilih karena punya sejumlah keunggulan teknis serta efisiensi anggaran untuk area perkotaan. Ini jadi solusi alternatif yang lebih ekonomis dibandingkan instrumen seismik konvensional tanpa mengurangi kualitas data profesional. Alat mampu merekam getaran skala kecil hingga kuat, serta dilengkapi AI yang bisa merekam data secara instan tanpa jeda.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Satu single dari Cheryl Shainavia dan Rizky Febian featuring dengan Chandra Leo, Sweet Talk, baru saja diputarkan Sobat K di pagi hari ini jam 9:49. Tadi kita ngobrolin terkait dengan wacana Banyuwangi Jember ya, yang bakal terhubung tol langsung. Nah, ini kan masih dipertanyakan apakah benar. Dan tadi kita udah buka fakta sebenarnya ya soal tol Prosiwangi ini Sobat KI. Memang dari awal tol Prosiwangi ini trase utamanya untuk menghubungkan tol Probolinggo, Situbondo, Banyuwangi atau Prosiwangi. Nah, di tengah munculnya pembahasan mengenai kemungkinan pembangunan tol Banyuwangi Jember, proyek tersebut penting untuk diperjelas. Posisinya seperti apa? Apakah benar bisa dilalui atau seperti apa? Dan ternyata secara resmi proyek tol Prosiwangi yang menjadi bagian dari jaringan tol di ujung timur Pulau Jawa ini ternyata masih dirancang melalui koridor utama yaitu Probolinggo, Situbondo, dan Banyuwangi. Sehingga jalur resmi yang menjadi fokus pembangunan saat ini tetap mengikuti koridor tersebut. Sementara koneksi menuju Jember ini masih sebatas opsi atau usulan saja yang sebelumnya memang pernah didorong oleh pemerintah daerah. Sehingga dengan trase yang telah direncanakan, perjalanan menuju Banyuwangi dari arah barat akan melewati wilayah Probolinggo dan Situbondo sebelum kemudian mencapai Banyuwangi. Kondisi tersebut sekaligus memperjelas ya perbedaan antara proyek tol yang telah masuk dalam perencanaan dengan wacana konektivitas Banyuwangi Jember yang masih berada pada tahap opsi atau usulan, yang artinya Jember masih belum menjadi bagian dari trase utama tol Probowangi yang saat ini sedang berjalan. Ada banyak hal juga tentunya kenapa mempertimbangkan hal itu ya, kita pun juga tidak tahu mendetail seperti apa, pasti ahlinya juga yang lebih tahu Sobat K. Tapi kalau kita lihat sebenarnya kita pun juga sudah punya rute yang efektif ya untuk menuju Banyuwangi, seperti di jalur Gumitir itu sangat efektif banget untuk menyambung rute Jember Banyuwangi dengan memangkas waktu yang sangat sedikit juga, sangat pendek, sehingga hal itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk melakukan perjalanan sehari-hari untuk distribusi, pekerjaan, untuk ya pokok aktivitas setiap harinya. Banyak yang menggunakan jalur Gumitir untuk melalui Jember Banyuwangi ataupun sebaliknya, karena memang dinilai sangat efektif ya untuk memangkas waktu. Sehingga mungkin saja salah satunya demikian Sobat K, apalagi jalur Gumitir juga menurut aku ya itu sudah cukup untuk bisa memberikan keefektifan waktu dan juga perjalanan dari jarak tempuh juga bisa semakin pendek. Begitupun juga pendapat dari Sobat Arif di siang hari ini juga yang ikut bergabung terkait dengan wacana Jember Banyuwangi yang masuk dalam trase tol Prosiwangi. Kalau dari Sobat Arif, Jember Banyuwangi sepertinya tidak memerlukan jalan tol, biar bisa lewat Gumitir saja. Jadi selesaikan dulu JLS yang membutuhkan tol itu adalah Lumajang Leces yang padat di pasar. Nah, ini pendapat dari Sobat Arif ya. Kalau dari Sobat Arif nampaknya kalau Jember Banyuwangi lewat Gumitir saja, yang fokusnya diselesaikan dulu jalur lintas selatan atau JLS, karena yang membutuhkan tol itu adalah Lumajang Leces yang memang padat di pasar. Memang ini kalau Lumajang sama Leces langganan banget ya, macet Sobat K, apalagi padat kalau di wilayah pasar tuh, kalau di jam-jam sibuk apalagi pagi apalagi sore tuh sering banget macet. Jadi memang diperlukan untuk pembangunan tol melewati tol Lumajang dan Leces. Kalau Jember Banyuwangi nampaknya masih ada rute lain yang lebih efektif ya, yaitu lewat Gumitir. Jadi ini bisa menjadi rute yang setiap harinya dipilih oleh masyarakat untuk melakukan perjalanan karena lebih efektif dan fokus untuk menyelesaikan jalur JLS atau jalur lintas selatan. Kalau menurut kamu seperti apa Sobat K? Apakah perlu Kabupaten Jember masuk pada trase tol Prosiwangi? Apa tidak usah atau tidak perlu Sobat K? Karena kita sudah mempunyai jalur Gumitir. Boleh untuk berikan pendapat kamu ya Sobat ke WhatsApp K Radio di 0811 378 1029.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
2: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
1: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
3: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio.
0: Headline News Metro TV di 102,9 FM, K-Radio.

Di siang hari ini masih di K Perspektif Sobat K, sudah di jam 10 ya bersama dengan Raviana. Di jam 10 lewat 8 menit ini masih sangat terik dan cerah sekali. Hari Jumat ya Sobat K. Nanti untuk azan sholat duhur sekitar jam 12 lewat 24 menit. Jadi ya nanti sambil menunggu azan sholat duhur untuk sholat Jumat juga, masih kita akan membahas informasi-informasi di pagi hari ini. Kita beralih ke informasi olahraga Sobat K dari tim sepak bola putri Porprov Jember yang membidik kemenangan saat menjamu Porprov Putri Banyuwangi dalam laga eksibisi di Stadion Jember Sport Garden hari ini di jam 1 siang. Di mana laga tersebut menjadi kesempatan bagi skuad Jember untuk kembali menguji kekuatan setelah sejumlah pertemuan dan uji coba dengan tim Banyuwangi. Apalagi pertemuan terakhir di Banyuwangi berakhir dengan kemenangan Jember. Head coach Porprov Putri Jember, Denny Arianto, menyiapkan 18 pemain untuk laga tersebut. Komposisi tim masih didominasi pemain lama yang selama ini menjadi bagian dari skuad Jember. Sehingga kekompakan antar pemain dinilai sudah cukup terjaga. Tim juga menjalani latihan rutin 2 kali dalam sepekan untuk menjaga kondisi sekaligus mematangkan persiapan menghadapi Banyuwangi. Selain mempertahankan materi utama, Denny mulai memberikan ruang bagi pemain muda untuk masuk dalam skuad. Sekitar 5 pemain muda berpotensi akan memperkuat tim Jember dalam laga tersebut. Kehadiran mereka sekaligus menjadi bagian dari proses regenerasi untuk menyiapkan kekuatan Jember menghadapi agenda Porprov berikutnya. Menurutnya, pihaknya masih menunggu kepastian regulasi terkait batas usia pemain untuk Porprov mendatang, apakah akan tetap menggunakan ketentuan seperti tahun sebelumnya atau mengalami perubahan. Karena itu, untuk sementara Jember memilih untuk mempertahankan kekuatan yang ada sambil menambahkan 5 pemain muda potensial. Pertemuan dengan Banyuwangi kali ini juga menjadi ajang mengukur perkembangan tim. Sekitar 2 bulan lalu, Jember bertandang ke Banyuwangi dan berhasil membawa pulang kemenangan, sedangkan pada Porprov 2025 di Kota Batu, kedua tim bermain imbang 1-1. Laga di CSG sekaligus menjadi bagian dari persiapan jangka panjang Jember. Selain mengukur kualitas pemain yang ada, pertandingan ini dimanfaatkan untuk melihat sejauh mana pemain muda mampu mengikuti ritme serta menjadi bahan evaluasi menghadapi Porprov 2027 di Kota Surabaya. Untuk diketahui, setelah laga eksibisi putri, rangkaian kegiatan dilanjutkan opening ceremony Piala Bupati Liga Pelajar dan turnamen antar kecamatan. Lalu ditutup dengan pertandingan eksibisi tim sepak bola putra Porprov Jember melawan Perseba Bangkalan.

0: radio jadi teman terbaik di setiap aktivitas. Live streaming available on website K Radio Jember.
1: Kembali bersama dengan Raffiana Sobat K di K Perspektif pagi hari ini. Kita akan bergeser ke informasi selanjutnya. Dari informasi nasional ya, BPOM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan mengalokasikan anggaran Rp509 miliar pada tahun 2027 untuk mengawasi keamanan pangan dalam program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Taruna Ikrar, Kepala BPOM mengatakan, anggaran itu merupakan bagian dari total pagu BPOM tahun depan sebesar 1,93 triliun, di mana awalnya BPOM mengusulkan 1,2 triliun khusus untuk pengawasan MBG. Ikrar mengatakan bahwa pengawasan MBG dilakukan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG. Pengawasan dilakukan mulai dari bahan baku hingga makanan disajikan kepada penerima manfaat. Kemudian, pengawasan MBG pada tahun 2027 ini dibagi menjadi tiga, yaitu kelompok kegiatan, dari preventif, penelusuran, dan tindak lanjut perbaikan serta surveillance. Untuk kegiatan preventif, BPOM akan melakukan pendampingan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG, edukasi keamanan pangan, pencegahan risiko berbasis kajian, hingga memperkuat kapasitas unit pelaksana teknis BPOM. Sementara, penelusuran dan tindak lanjut perbaikan mencakup investigasi insiden, penelusuran rantai pasok, tindakan koreksi, serta pengawasan setelah ditemukan masalah. Adapun surveillance dilakukan melalui pengambilan dan pengujian sampel makanan MBG untuk memastikan produk yang disajikan memenuhi standar keamanan pangan. Nah, di sana terdata dari daerah-daerah mana yang rawan sehingga nanti bisa ditelusuri. Harapannya tidak terjadi kejadian luar biasa, yaitu seperti keracunan makanan bagi anak-anak, dan kalau itu terjadi, bisa lebih cepat menelusuri dan memitigasi supaya tidak terjadi kembali. Dari total 509 miliar, sebanyak 115,7 miliar dialokasikan untuk kegiatan preventif, 27,5 miliar untuk penelusuran dan tindak lanjut perbaikan, sedangkan 366 miliar digunakan untuk surveillance. Sementara, Sudaryono, Kepala Badan Gizi Nasional, menyambut penguatan pengawasan tersebut karena menurutnya, BGN telah berkoordinasi dengan BPOM terkait pengawasan keamanan pangan dalam program MBG. Karena tujuannya ini adalah bagaimana MBG yang disediakan preventifnya lebih diutamakan karena memang mencegah lebih baik daripada mengobati. Sehingga pihaknya menyambut baik 509 miliar anggaran BPOM tersebut.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Ya, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
5: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
4: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
5: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
4: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
5: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
6: Aku Viva, murni, sehat, alami.
7: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
8: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
9: Misi mbak, saya duduk di sini. Ih, ya.
8: Udah sopan, seger lagi.
10: Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
9: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
8: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
9: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
8: Wah, makasih Kak.
10: Sekalian foto bareng, boleh nggak?
9: Aman, yang penting...

0: K Perspektif bersama Rafiana Risdianti.
1: Sobat K, Menteri Dalam Negeri atau Mendagri Tito Karnavian menegaskan, pemerintah akan tetap mempertahankan guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K yang gagal lulus tes menjadi penuh waktu. Pemerintah ini tengah membuka seleksi bagi sekitar 172 ribu guru P3K paruh waktu untuk menjadi penuh waktu. Meski begitu, mereka yang tidak lulus tahun ini bisa mengikuti tes pada tahun selanjutnya. Prinsipnya, pemerintah akan memberikan kepastian kepada guru-guru yang saat ini masih berstatus P3K, baik paruh waktu maupun penuh waktu. Sementara itu, bagi P3K di sektor lain seperti Damkar dan Satpol PP, Tito menyebut pemerintah masih dalam pengkajian. Menurut Tito, pihaknya akan mengkaji hal itu mulai pekan depan. Tito juga memastikan APBN akan menanggung seluruh pembiayaan P3K. Hal itu juga telah dipastikan oleh Kementerian Keuangan yang ikut dalam rapat. Jadi ini update yang sangat-sangat kabar baik ya untuk guru P3K paruh waktu yang gagal tes, sudah dipastikan juga oleh Tito Karnavian selaku dari Menteri Dalam Negeri yang nantinya akan tetap meluluskan bagi guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K yang gagal lulus tes menjadi penuh waktu. Jadi kalau nggak lulus, mereka tetap statusnya dipertahankan. Jadi nggak dipecat ya, atau dirumahkan. Tetap dibiayai oleh Kemendikdasmen dari dana BOS sekolah. Hal itu seperti yang disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri yaitu Tito Karnavian. Jadi intinya tetap memberikan ketenangan kepada ASN yang paruh waktu maupun yang penuh waktu. Dan ini juga berkaitan dengan P3K di sektor lain seperti Damkar dan Satpol PP yang saat ini juga masih dilakukan pengkajian. Untuk masalah lintas profesi memang ada lagi ya Sobat K. Salah satunya seperti Satpol PP dan Damkar ini, dan nantinya masih sedang dikaji untuk dirapatkan lagi. Mungkin nanti akan mendapatkan hasil secepatnya dari Menteri Dalam Negeri. Dan dari Menteri Keuangan, ini juga telah dirapatkan ya bersama Menteri Keuangan yang baru bahwa untuk P3K seluruh pembiayaannya sudah dipastikan ditanggung melalui APBN.

Semisi Morangkir sedang apa dan di mana? Baru saja diputarkan ya Sobat K. Sudah di jam 11 nanti untuk azan sholat duhur. Wilayah Jember dan sekitarnya akan berkumandang di jam 11 lewat 24 menit ya Sobat K. Jadi sebelum kita juga menunggu azan sholat duhur dan juga sholat Jumat ya, kita akan bergeser ke informasi selanjutnya. Terkait dengan ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Jember yang semakin serius, di mana hingga Senin 14 September kemarin tercatat sebanyak 67 kejadian karhutla sepanjang tahun ini. Terdiri atas 10 kejadian kebakaran hutan dan 57 kejadian kebakaran lahan. Dari Kabid Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jember, yaitu Zuhrinada Wahyudi Hidayat dalam rakor mengatakan, tingginya jumlah kejadian karhutla menunjukkan bahwa penanganannya tidak dapat dilakukan oleh satu instansi saja. Diperlukan koordinasi lintas sektor, mulai dari pencegahan respon saat kejadian hingga penanganan pasca kebakaran. Menurutnya, komunikasi antar lembaga ini juga perlu diperkuat agar setiap kejadian dapat segera ditindaklanjuti. Sehingga, grup komunikasi lintas instansi yang sebelumnya telah dibentuk akan dimanfaatkan secara maksimal sebagai sarana koordinasi ketika terjadi karhutla. Kanal komunikasi tersebut diharapkan dapat mempercepat penyampaian informasi terkait lokasi kejadian, kondisi di lapangan, kebutuhan personel dan peralatan, dan selain itu juga butuh langkah penanganan yang perlu dilakukan masing-masing instansi. Rakor tersebut dihadiri perwakilan Polres Jember, Kodim 0824 Jember, Dinas PUPR, Dinas PR KPLH, Satpol PP atau Damkar, BKSDA, Taman Nasional Meru Betiri, kemudian KPH Perhutani, PDP Kahyangan, PMI serta bagian hukum Sekretariat Daerah Jember. Pembahasan ini tidak hanya fokus pada penanganan saat kebakaran terjadi, tetapi juga memperkuat upaya pencegahan. Salah satu langkah yang dinilai penting adalah meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai larangan membakar sampah secara sembarangan. Dinas PRKPLH didorong memperkuat sosialisasi tersebut dengan melibatkan Babinsa dan Babinkaptipmas di masing-masing wilayah. Edukasi di tingkat masyarakat dinilai strategis untuk menekan potensi munculnya titik api baru, terutama selama musim kemarau. Selain karhutla, rakor juga membahas perkembangan status bencana kekeringan dan karhutla di Kabupaten Jember. Dalam rapat tersebut disampaikan rencana peningkatan status siaga darurat bencana kekeringan dan karhutla menjadi status tanggap darurat. Perubahan status tersebut diarahkan untuk mendukung penanganan yang lebih komprehensif. Kekeringan dan karhutla dinilai memiliki berkaitan erat karena kondisi musim kemarau yang membuat vegetasi dan lahan menjadi kering sehingga meningkatkan potensi kebakaran sekaligus mempercepat penyebaran api. Dalam rakor, masing-masing instansi turut menyampaikan kondisi dan perannya dalam penanganan karhutla. Sinergi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, pengelola kawasan hutan, pemadam kebakaran, relawan, dan masyarakat menjadi salah satu kunci dalam menghadapi ancaman kebakaran selama musim kemarau.

Sia and Kylie Minogue dengan Dance Alone baru saja diputarkan ya Sobat K di siang hari ini. Kita bergeser ke informasi selanjutnya. Kesempatan mendaftar sebagai bakal calon rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq atau UNHAS Jember periode 2026 hingga 2030 berakhir pada hari ini. Panitia masih membuka penerimaan pendaftaran dan dokumen administrasi bakal calon hingga batas waktu yang telah ditentukan. Hingga Kamis 17 September kemarin, sekitar 5 calon telah masuk dalam daftar penjaringan. Angka tersebut masih berpotensi bertambah karena calon masih memiliki kesempatan untuk menyelesaikan proses pendaftaran pada hari terakhir. Ketua Panitia Penjaringan Bakal Calon Rektor UIN Khas Jember, Dr. Ainur Rofiq mengatakan, tahapan pengambilan berkas telah selesai dan kini panitia fokus menerima pendaftaran serta dokumen administrasi calon. Rafiq juga menjelaskan bahwa proses pendaftaran tidak hanya berhenti pada pengisian melalui aplikasi penjaringan. Bakal calon juga wajib menyerahkan dokumen administrasi dalam bentuk fisik kepada panitia di sekretariat selama jam kerja dan pendaftaran rektor ini ditutup di jam 4:30 sore. Sebelumnya, 4 guru besar UNHAS Jember tercatat telah menunduh berkas pendaftaran melalui aplikasi. Mereka yaitu Profesor Hamdan Rifai, Profesor Ubaidillah, Profesor Dahlan, dan Profesor Khotib. Dari data tersebut, satu orang telah melakukan pendaftaran melalui website penjaringan, tetapi belum menyerahkan berkas fisik kepada panitia. Dengan masih dibukanya pendaftaran hingga hari ini, jumlah bakal calon yang tercatat dapat berubah. Panitia akan menunggu seluruh proses administrasi dan penjaringan dokumen administrasi hingga batas akhir sebelum masuk ke tahapan penjaringan berikutnya.

0: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
1: Eh, mau kemana?
0: Mau berangkat lah.
1: Kebiasaan deh kamu. Kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger. Kalau nggak dipakai, langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari. Manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
0: Hehe, iya. Sorry ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.
2: Selain berpahala dan menghapus dosa, sholat zuhur dapat menjadi terapi jantung dan melancarkan pencernaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang menjaga sholat wajib 5 waktu, baginya cahaya, bukti dan keselamatan di hari kiamat kelak. Siapa yang tidak menjaganya, maka dia tidak akan mendapatkan cahaya." Hadis riwayat Ahmad. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat zuhur berikut ini.

0: your music.
1: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
2: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
1: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
2: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
3: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh,
2: ya kan?
3: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
2: Ngelunjep deh.
4: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.

0: bibirnya kelewatan.
1: Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang seger ada buahnya gitu, Bang.
6: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya seger. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2, dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
7: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
5: Coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3. Kalau nambah dapat 1 lagi kan?
6: Boleh, boleh.
5: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
6: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
7: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.

0: program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Lumi membawa kabar. Pemerintah Kabupaten Pamekasan menyatakan kesiapan mengawal penyiapan dokumen usulan Madura sebagai kawasan ekonomi khusus atau KEK tembakau. Komitmen tersebut disampaikan Bupati Pamekasan Kyai Haji Khalilur Rahman saat menerima audiensi Karsana Muda Madura atau Kamura di rumah dinas Bupati Kompleks Pendopo Ronggo Sukowati. Menurutnya, komunikasi dan kebersamaan antar pemerintah daerah menjadi bagian penting dalam mewujudkan KIK di Madura. Ia berharap langkah bersama 4 kabupaten tersebut dapat menghasilkan kawasan yang mampu meningkatkan posisi Madura dalam industri tembakau nasional.
2: Dari Radio Rasika USA di Semarang, saya Yuda Prasetya membawa kabar. Data penerima bansos di Provinsi Jawa Tengah yang terindikasi terafiliasi judi online terus bertambah. Berdasar data 11 September 2026, jumlahnya mencapai 367.000 penerima dan masih terus bergerak karena pendataan di lapangan belum selesai. Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Istri Adi Widodo bilang proses sanggah diberikan bagi warga yang merasa tidak pernah terlibat judi online. Namun data atau rekeningnya diduga digunakan pihak lain.
3: Selamat siang, informasi selanjutnya dari saya Joe, Suara Bojonegoro Indah FM. Aliansi supporter Persibo Bersatu akhirnya batal menggelar aksi. Hal itu setelah permintaan audiensi dikabulkan melalui pemberitahuan kepada Drago Tifoso Kurvanot DTCN 1949 yang dipastikan akan bertemu Bupati Bojonegoro Setiawahono. Koordinator supporter DTCN Chandra Aditya saat dikonfirmasi mengatakan audiensi hari ini akan membahas sejumlah persoalan yang berkaitan dengan masa depan Persibo. Di antaranya, dukungan terhadap klub, pengembangan fasilitas olahraga, serta penguatan sinergi antara supporter dan pemerintah daerah.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Sobat K, karena udah hampir di jam 12 ya, sudah waktunya Raffiana buat pamit. Terima kasih banyak Sobat K yang sudah bergabung di saluran WhatsApp dan juga memberikan informasinya. Nanti K Perspektif lanjut lagi di jam 2 sampai jam 8 malam bersama dengan broadcaster selanjutnya. Raffiana pamit ya Sobat K, selamat siang.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa. Banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Hai, it's Yeriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
5: Paling hot dan hits minggu ini.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh, kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Ya, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
5: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
4: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
5: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
4: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
5: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
6: Aku Viva, murni, sehat, alami.
7: Kita berani jamin, muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob,

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM, K-Radio.
1: Anda menyaksikan Headline News Metro TV. Pemirsa, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menekankan pentingnya menjaga persatuan dan semangat kebersamaan dalam menghadapi berbagai tantangan bangsa. Menurutnya, kekuatan bangsa akan semakin besar apabila seluruh elemen mampu berjalan bersama demi kepentingan Indonesia.
2: Kita mempunyai hampir semuanya. Dari posisi geografis yang strategis, sumber daya alam yang melimpah, jumlah penduduk yang juga lebih dari sekedar memadai. Satu pertanyaan yang paling pokok yang selalu harus kita hadapkan kepada diri kita sendiri sebagai anak bangsa ini. Kenapa kita belum mampu untuk bisa lebih hebat memposisikan diri kita sebagai satu bangsa dari apa yang kita milikin hari ini dengan apa yang telah kita cita-citakan dan diletakkan sebagai cita-cita besar oleh para pendiri bangsa ini. Apa yang salah? Sementara saya katakan tadi, semua persyaratan telah kita miliki. Jawaban yang paling sederhana adalah karena kita selalu mempermainkan akal sehat kita. Kita tidak jujur kepada objektivitas sebagai fakta yang ada di tengah-tengah kehidupan kebangsaan yang kita miliki. Disinilah sebenarnya yang harus kita sadari. Kita tidak maju karena pada dasarnya karena kita tidak mau maju. Kita tidak bisa menjadi bangsa yang besar, bangsa yang hebat, karena pada dasarnya kita tidak bergerak ke arah itu. Secara retorik, ya, kita bilang kita mau maju. Kita bilang kita mau menjadi bangsa yang besar. Retorika. Tapi perilaku, implementasi kehidupan keseharian kita jauh dari apa yang kita ucapkan. Inilah menjadi permasalahan kita. Kenapa ini terjadi di tengah-tengah perjalanan kita yang sudah memasuki usia 81 tahun kemerdekaan bangsa ini? Karena kita lupa untuk saling mengingatkan di antara kita. Karena para elit-elit bangsa ini yang harusnya memposisikan dirinya untuk mampu memberikan kontribusi suri keteladanan tidak hadir dalam memerankan fungsi peran keteladanan itu.
1: Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional atau Menteri ATR BPN Nusron Wahid buka suara terkait dengan operasi tangkap tangan yang dilakukan di lingkungan Kementerian ATR BPN. Nusron menyebut pihaknya menghormati proses hukum yang dilakukan KPK dan akan ada pengawasan internal untuk memastikan pelayanan tetap berjalan.
3: Kami menghormati apa yang diproses oleh aparatur penegak hukum, dalam hal ini KPK. Kami juga akan mengikuti dan kami akan membantu proses yang ada di sini. Semoga dengan kejadian ini ada proses percepatan perbaikan pelayanan di internal kantor ATR BPN. Kita ikuti prosesnya ini dan kami serahkan sepenuhnya kepada KPK sebagai APH. Insya Allah tidak terganggu, kami minta tetap solid, pelayanan tetap jalan, peralihan hak 10 hari tetap jalan, pengukuran terjadwal tetap jalan. Kan memang sebelum ini kita sudah komited untuk itu, untuk melakukan beberapa inovasi dan perubahan.
1: Demikian headline news untuk saat ini, Anda juga bisa menyaksikan headline.

0: Kay Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Kay Radio. Sound of Knowledge.
1: 102,9 FM Kay Radio, Sound of Knowledge. Selamat siang Sobat Kay. Gimana nih kabar kamu ya? Kayaknya Eri udah lama ya gak nemenin Sobat Kay, karena beberapa waktu yang lalu ini juga Eri sedang tertimpa musibah ya Sobat Kay. Tapi hari ini Eri balik lagi buat nemenin kamu di program Kay Perspektif untuk memberikan informasi yang menarik tentunya Sobat Kay. Karena kan di cuaca hari Jumat yang hari ini cuacanya cukup panas dan terik Sobat Kay ya. Ini Eri tadi perjalanan dari kos menuju ke Kay Radio di Jalan Danau Toba ini, kalau kata bahasa Yunani ini panasnya tarcentaran Sobat Kay. Ya karena panasnya tarcentaran itu adalah panas yang bisa dikatakan juga nyelekit ke kulit ya. Kebetulan karena ini juga memasuki jam 2 Sobat Kay, jadi mungkin barangkali matahari ini masih di titik tertingginya Sobat Kay. Jadi ketika kita berada di luar, ini juga panasnya ini panas banget. Tapi Eri bakal nemenin kamu tentunya, meskipun situasi cuacanya lagi panas banget ya Sobat Kay. Eri bakal nemenin kamu buat memberikan informasi yang menarik, informasi terbaru tentunya seputaran Jember, Jawa Timur, dan bahkan mungkin nasional Sobat Kay. Dan barangkali Sobat Kay, kamu nanti saat dalam perjalanan ya, atau saat ini kamu sedang melakukan aktivitas, baik itu di rumah atau di kantor sambil mendengarkan ke radio, barangkali kamu juga bisa untuk memberikan informasi mengenai cuacanya Sobat Kay. Dan barangkali kamu Sobat Kay saat ini sedang berada dalam perjalanan, boleh juga untuk kamu share mengenai informasi traffic real time terbarunya ke WhatsApp Kay Radio di 0811 378 1029, dan Eri bakal nemenin kamu sampai jam 8 malam nanti.

Sobat Ki, pemerintah Kabupaten Jember ini menyiapkan percepatan sejumlah program layanan dasar melalui penataan jabatan di lingkungan birokrasi ini, Sobat Ki. Salah satu target yang ditekankan adalah memperluas jangkauan program home care dan pengobatan gratis hingga 100 ribu pada sasaran 2027. Target tersebut disampaikan Bupati Jember Muhammad Fawaid dalam pelantikan dan pengambilan sumpah 36 pejabat administrator dan pengawas serta penyerahan SK penugasan Kepala Puskesmas pada Rabu 16 September 2026 malam. Fawaid mengatakan rotasi pejabat yang berlangsung di Pendopo Wahya Wibawa Geraha itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan organisasi sekaligus mempercepat pelaksanaan program pemerintah daerah. Sejumlah pejabat muda ditempatkan pada posisi yang berhadapan langsung dengan masyarakat, termasuk sebagai camat, sementara sejumlah pejabat senior mendapatkan penugasan di organisasi perangkat daerah. Menurutnya, perubahan komposisi pejabat tersebut diarahkan untuk mendukung target yang tercantum dalam RPJMD, terutama pengentasan kemiskinan dan peningkatan layanan dasar. Di sektor kesehatan, Kepala Puskesmas yang mendapat penugasan baru diharapkan dapat untuk memperkuat pelaksanaan program pengobatan gratis dan home care. Selain rotasi, Pemkab Jember juga masih memiliki sejumlah jabatan yang kosong atau ditempati pelaksana tugas. Pemerintah daerah berencana mengisi jabatan tersebut melalui seleksi terbuka atau open bidding yang dijadwalkan pada November atau Desember 2026. Nah, ini memang sepertinya Sobat K, pemerintah Kabupaten Jember dalam tangan Bupati kita ya, Fawaid ini memang punya fokus yang sangat krusial terhadap isu-isu kesehatan, sehingga dalam berbagai programnya ini juga muaranya nanti mengenai perluasan target layanan kesehatan, Sobat Ki. Nah, barangkali juga ini ke depan ya, kita juga sebagai masyarakat bisa membantu, atau barangkali juga nantinya apapun program yang dicanangkan oleh pemerintah, entah itu berkaitan dengan kesehatan ataupun program lain yang khususnya semoga juga dapat diterima langsung oleh masyarakat, ini dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, dan semoga program-program yang baik ini dalam implementasinya Sobat K nanti memang bisa sesuai dengan apa yang dicita-citakan, sehingga tidak ada program-program yang dirasa sia-sia Sobat K. Nah, barangkali Sobat K kamu memiliki opini ya atau pendapat mengenai program dari Gus Fawaid ini, karena kalau Eri lihat di sosial media kan, kalau beberapa hari yang lalu, meskipun kemarin kan sempat ada aksi unjuk rasa ya yang diinisiasi oleh pedagang Pasar Tanjung Sobat Ki, dan ketika Eri juga melihat mengenai jawaban dari Pemkab Jember ini, muaranya juga kembali lagi ke home care Sobat Ki. Nah, barangkali Sobat Ki kamu memiliki opini atau pendapat ataupun juga komentar mengenai apapun kebijakan pemerintah Kabupaten Jember yang muaranya nanti ke home care juga. Nah, barangkali kamu punya aspirasi mungkin atau

0: panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Jus coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3. Kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milk jus melon, gratisnya milk jus mangga ya.
1: Siap, emang rasa milk jus ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milk jus ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk jus favoritmu. Milk jus, eksis rasanya. Dari Wingsfood.

0: Program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, dan Kidar Sakti Batu.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Galang Sanubari. Tragedi tenggelamnya KM Virgo Transport 8 di Laut Jawa tidak hanya menyisakan kecemasan bagi keluarga dua warga Banyuwangi yang hingga kini masih dinyatakan hilang. Masa depan empat anak yang ditinggalkan juga menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Banyuwangi. PMK Banyuwangi memastikan keberlanjutan pendidikan anak-anak Sony Marta Andika, warga Desa Genteng Kulon, Kecamatan Genteng, dan Ponco Budi Raharjo, 46 tahun, warga Desa Tulungrejo, Kecamatan Glenmore. Keduanya merupakan awak truk pengangkut paket logistik yang tengah melakukan perjalanan dari Jakarta menuju Banjarmasin ketika kapal yang ditumpangi tenggelam pada hari Minggu, 13 September 2026.
2: Selamat sore kawan, bersama Radio Basa FM Situbondo, saya Bobby Ramadan membawa kabar penyaluran bantuan sosial program Keluarga Harapan PKH Plus tahap 3 di Kabupaten Situbondo dilakukan serentak di setiap kantor kecamatan. Tercatat ada 1.329 keluarga penerima manfaat PKH Plus di Situbondo berusia di atas 70 tahun. Masing-masing menerima uang tunai Rp600.000 setiap 3 bulan sekali. Jika ditotal dalam setahun, uang yang diterima sebesar Rp2.400.000. Kepala Dinsos Kabupaten Situbondo Fiskanto bilang, penerima PKH Plus adalah penerima PKH reguler yang punya anggota keluarga berusia di atas 70 tahun. Bantuan ini merupakan program pemerintah Provinsi Jawa Timur. Setiap bulan Rp200.000, namun disalurkan setiap 3 bulan sekali.
3: Saya Axel Tidar Sakti Batu membawa kabar. Pemerintah Kota Batu bersama DPRD Kota Batu menyepakati perubahan kebijakan umum anggaran dan batas plafon anggaran sementara atau KUA PPAS 2026. Kesepakatan ini menjadi dasar dalam penyusunan perubahan APBD Kota Batu tahun anggaran 2026. Kesepakatan tersebut mencakup penyesuaian pendapatan dan belanja daerah sesuai kondisi serta kebutuhan pembangunan Kota Batu. Selanjutnya perubahan KUA PPAS akan menjadi acuan Pemkot dan DPRD dalam pembahasan perubahan APBD 2026. Dengan adanya kesepakatan ini, proses penganggaran diharapkan tetap berjalan sesuai prioritas pembangunan dan kemampuan keuangan daerah.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Maja Mojokerto, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Kei Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Kei Radio. Sound of Knowledge.
1: 102,9 FM Kei Radio, Sound of Knowledge. Sobat Kei, Eri mau ngingetin kamu ya, bahwa di hari ini, 18 September 2026, hari Jumat, waktu kumandang azan sholat asyar akan jatuh pada pukul 14.37 Sobat Kei. Jadi barangkali Sobat Kei, kamu saat ini sedang dalam perjalanan ataupun sedang bersantai juga, hendaknya juga segera mempersiapkan waktu ya untuk segera melaksanakan ibadah sholat asyar.
2: Di saat semua orang disibukkan dengan pekerjaannya, orang yang menjalankan sholat asar akan dijanjikan surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, yaitu sholat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saya, Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mari kita simak bersama azan sholat asar berikut ini.

0: Your Music. Sobat K, kali ini kita beralih informasi mengenai ini kan beberapa waktu kebelakang begitu Sobat K, bisa dikatakan kan banyak orang yang terjangkit sakit Sobat K, entah itu flu atau mungkin demam dan lain sebagainya. Nah ini juga mendapatkan perhatian nih Sobat K, karena kasus penularan virus influenza A ini jadi sorotan. Selain menular antar manusia melalui cairan pernafasan, virus ini juga bisa menular melalui benda atau permukaan yang terkontaminasi. Influenza A, H1N1 dan H3N2 merupakan salah satu virus umum yang menyerang pernafasan. Di sebagian besar wilayah, virus ini menular pada periode waktu tertentu alias virus musiman Sobat K. Virus ini menyerang organ pernafasan dan memicu peradangan hingga menimbulkan sejumlah gejala seperti demam, salisma, batuk kering, nyeri otot atau persendian, nafsu makan menurun hingga kelelahan. Virus umumnya menular antar manusia melalui tetesan pernapasan atau droplet saat berbicara ataupun batuk ataupun juga sedang bersin. Tapi virus ini juga bisa menular saat kita menyentuh benda yang terkontaminasi Sobat G. Lantas pertanyaannya adalah berapa virus yang bisa bertahan di permukaan Sobat G? Nah, dokter spesialis anak konsultan infeksi dan penyakit tropis Profesor Anggraini Alam mengatakan bahwa virus influenza A ini bisa bertahan dalam beberapa waktu di permukaan. Pada permukaan seperti kain, virus bisa bertahan hingga 12 jam Sobat G. Sementara pada permukaan berpori seperti meja, virus ini dapat tetap ada di sana selama 2 hari. Wih, lama banget ya. Untuk itu, Anggra ini mengingatkan masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan yang ketat, seperti mencuci tangan. Selain mencuci tangan, Anggra ini juga mengingatkan bahwa protokol kesehatan lainnya, selalu menjaga jarak dengan orang lain setidaknya sejauh 1 meter nih Sobat K. Jika tubuh terasa tidak fit atau mulai mengalami batuk dan bersin, upayakan untuk tetap berada di rumah demi mencegah penularan nih Sobat K. Nah, influenza A sendiri, lanjut Anggra ini lebih berat dari salisma atau flu yang disebabkan rinovirus. Saat masuk ke dalam tubuh, virus ini akan lihai memperbanyak diri hingga merusak sel-sel tubuh manusia. Gejala influenza A juga disebut lebih berat dibandingkan salisma biasa. Masyarakat diimbau untuk memperhatikan gejala yang muncul. Demam, sakit kepala, dan nyeri persendian jadi gejala utama infeksi influenza A. Jika ketiga gejala di atas disertai tanda seperti batuk, hidung tersumbat, kelelahan hingga nafsu makan menurun, segera lakukan pemeriksaan medis Sobat K. Karena kan memang di situasi cuaca seperti ini ya, kadang hujan, kadang mendung, tapi kadang bisa juga setelah mendung atau hujan ataupun sebelumnya ini panas banget. Ini memang kita harus menjaga tubuh kita agar supaya metabolisme tubuh kita ini tetap kuat. Kita juga bisa untuk berhadapan dengan cuaca yang kita tidak menentu ya beberapa waktu belakang Sobat K, dan harapannya juga ya ini mendoakan Sobat K semua untuk semoga diberikan kesehatan, diberikan nikmat sehat, panjang umur, dan mampu untuk melakukan aktivitas-aktivitas seperti biasanya.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM, K-Radio.
1: Anda menyaksikan Headline News pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menanggapi penggeledahan yang dilakukan KPK di Kementerian ATR BPN. AHY menyebut proses hukum tersebut diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi jajaran pemerintahan baik di tingkat pusat maupun daerah.
2: Segala proses hukum yang sedang dijalankan dan tentunya mudah-mudahan ini juga bisa menjadi bahan evaluasi yang perlu dilakukan oleh semua jajaran pemerintahan pusat dan daerah. Kita ingin memastikan tata kelola pemerintahan yang bersih, yang berintegritas, yang memberikan pelayanan publik yang seluas-luasnya, dan pada akhirnya kita ingin mencapai semua target pemerintahan, baik itu jangka pendek, menengah, dan panjang.
3: Oke.
1: Kapal induk Giuseppe Garibaldi milik ex-Angkatan Laut Italia tiba di dermaga 107 Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kapal induk ini diperoleh melalui skema hibah kerjasama antara Italia dan Indonesia. Kapal ini nantinya akan berganti nama menjadi KRI Sriwijaya. Kapal induk Giuseppe Garibaldi memasuki wilayah perairan Indonesia setelah menempuh perjalanan panjang dari Italia sejak 24 Agustus 2026. Kedatangan kapal induk ini dikawal KRI Brawijaya 320 serta KRI Prabu Siliwangi 321 setibanya di perairan Indonesia. Memiliki panjang 180,2 meter dengan lebar geladak penerbangan 30,4 meter serta mampu mengangkut sekitar 18 hingga 20 helikopter atau pesawat. Difokuskan untuk mendukung operasi militer selain perang, misi kemanusiaan, penanggulangan bencana, dan fungsi komando. Kehadiran kapal induk Giuseppe Garibaldi ini memperkuat posisi Indonesia dalam diplomasi maritim dan kesiapsiagaan bencana. Kedatangan kapal ini menjadi komitmen pemerintah untuk menjaga kedaulatan sekaligus ruang kemanusiaan di Laut Indonesia.
4: Ini juga nantinya akan lebih kita gunakan untuk operasi militer selain perang. Namun juga bisa digunakan untuk kepentingan militer, untuk perang. Tapi kita fokuskan terutama untuk OMSP, di mana negara kita ini banyak bencana alam, ya. Jadi kita sangat butuh kapal atau platform yang bisa membawa banyak helikopter. Karena dengan helikopter ini logistik akan bisa banyak di-drop dengan cepat dan ke seluruh area-area yang remote, yang daerah terpencil pun dengan helikopter bisa di-drop. Jadi ini bisa 14 helikopter, mungkin lebih kalau tergantung ukuran dari helikopter.
1: Demikian Headline News untuk saat ini. Anda juga bisa menyaksikan
0: 102,9 K Radio. Hit music, hot news.
5: 102,9 FM, K Radio, Sound of Knowledge. Sobat K, kamu masih bersama Eria Lidavi pada program K Perspektif sampai jam 8 malam nanti. Kamu boleh share informasi mengenai traffic dan cuaca di sekitarmu ke WhatsApp K Radio di 0811 378 1029.

0: Mas Bilan K Radio, hit music, hot news.
1: Sobat K, kali ini Arif berari informasi mengenai tenggelamnya kapal KMP Virgo. Ini Sobat K, yang sampai saat ini ada satu korban, Sony Marta Andika, berusia 40 tahun, warga Kecamatan Genteng, Banyuwangi, yang menjadi korban terbaliknya KMP Virgo Transport 8 di Laut Jawa pada minggu kemarin, Sobat K, 13 September 2026 dini hari, hingga kini belum ditemukan, Sobat K. Sebelum hilang, Sony sempat berkomunikasi dengan istrinya, Rini Handayani, melalui sambungan video call pada Sabtu 12 September 2026 pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, Sobat K. Dalam komunikasi tersebut, Sony menanyakan kabar anak-anaknya. Namun setelah beberapa saat berkomunikasi, Sony mengatakan sinyalnya habis dan komunikasi keduanya kemudian terputus. Kini keluarga masih menanti kabar Sony yang saat kejadian bekerja sebagai sopir truk yang membawa muatan menuju Banjarmasin. Sementara Rini mengaku tidak memiliki firasat apapun, baik sebelum kejadian maupun hingga saat ini Sony masih belum ditemukan. Sony meninggalkan dua anak, yaitu M. Firman Eka Putra, siswa SMK Muhammadiyah 1 Genteng, dan Firdan Maulana, siswa MI Jambewangi. Rini berharap proses pencarian Sony bersama penumpang KMP Virgo 8 lainnya dapat segera membuahkan hasil, Sobat K. Nah, ini memang kita hendaknya juga berdoa bersama ya Sobat K, bahwa dari korban terbaliknya KMP Virgo Transport 8 yang terbalik di Laut Jawa pada minggu 13 September 2026 kemarin ini segera ditemukan, dan keluarga juga segera mendapatkan kepastian mengenai korban-korban yang saat ini masih

ditemukan Sobat Kei, dan semoga korban ditemukan dengan kondisi yang masih sehat, mungkin barangkali ataupun juga barangkali Sobat Kei, korban yang dari kapal KMP Virgo Transport 8 ini masih juga mampu untuk berjuang sehingga dapat bertemu dan kembali lagi bersama keluarga Sobat Kei.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Sobat K, masih seputaran mengenai terbaliknya KM Virgo Transport 8. Ini juga menjadi perhatian bahwa pemilik KM Virgo Transport 8 ini wajib untuk menangani bangkai kapal yang terbalik di perairan Masalembo, Laut Jawa, Sobat K. Basarnas menyebut kewajiban pemindahan atau pengangkatan bangkai kapal telah diatur dalam Undang-Undang Pelayaran. Kepala Basarnas Muhammad Syafi'i mengatakan pemerintah melibatkan pemilik kapal dalam penanganan bangkai KM Virgo yang mengalami kecelakaan sejak Minggu 13 September 2026. Syafi'i menjelaskan, kapal yang membawa 243 orang tersebut berangkat dari Surabaya, Jawa Timur menuju Banjarmasin pada Sabtu 12 September 2026. KM Virgo Transport 8 kemudian dilaporkan menghadapi cuaca buruk dan hilang kontak sebelum ditemukan dalam posisi terbalik di perairan Masalembo pada Minggu 13 September 2026 sekitar pukul 2 waktu Indonesia Tengah. Menurut Syafi'i, regulasi memberikan waktu maksimal 180 hari kepada pemilik kapal untuk memindahkan atau mengangkat bangkai kapal. Namun pemerintah memilih melakukan penanganan lebih cepat karena operasi pencarian korban masih berjalan. Syafi'i mengatakan penanganan bangkai kapal bukan sepenuhnya menjadi kewenangan Basarnas. Oleh karenanya, pemerintah menggandeng pemilik kapal bersama tim ahli yang memiliki kemampuan untuk melakukan pemindahan bangkai kapal. Pelibatan berbagai unsur tersebut merupakan hasil evaluasi selama operasi SAR. Langkah ini dilakukan agar pemindahan bangkai KM Virgo Transport 8 dapat membantu pencarian dan evakuasi korban yang masih diduga berada di dalam kapal. Basarnas mencatat, hingga hari kelima operasi SAR, Kamis 17 September 2026 pukul 22.00 waktu Indonesia Tengah, sebanyak 114 korban telah ditemukan. Rinciannya 108 orang selamat dan 6 korban meninggal dunia. Dari total 243 orang dalam manifest KM Virgo Transport 8, masih ada 129 orang yang belum ditemukan, Sobat K. How do I tell you I need you?

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Hai, it's Yuriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi. Karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
5: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
6: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
7: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
8: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
7: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
8: Oh, ini So Fresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
7: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
8: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
7: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
8: Aman, yang penting...

0: K Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K Radio. Sound of Knowledge.
1: Sobat K, masih
2: paling hot dan hits minggu ini.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: Sobat K, masih informasi mengenai seputaran tragedi karamnya kapal motor atau KM Virgo Transport 8 di perairan Kepulauan Masalembo di Jawa Timur pada 13 September yang lalu. Sobat K, ini juga mendapatkan perhatian dari pakar hidrodinamika dari Fakultas Teknologi Kelautan, Profesor Insinyur Ketut Arya Priya Utama, yang menekankan pentingnya kesesuaian desain kapal dengan kondisi perairan. Guru Besar Departemen Teknik Perkapalan ITS itu menyebut aspek performa kapal di laut kerap diabaikan saat perancangan alat transportasi di atas air ini. Terutama bagi para perancang kapal di perairan Indonesia. Oleh karenanya, tidak sedikit masalah stabilitas dan kenyamanan gerak pada kapal saat beroperasi. KM Virgo Transport 8 diketahui merupakan kapal import asal Jepang yang telah berusia sekitar 30 tahun. Sedangkan dari segi teknik perkapalan, menurut Ketut Arya, usia kapal seharusnya tidak menjadi masalah utama selama dilakukan perawatan dengan baik. Ia menuturkan topografi lautan di Jepang memiliki jarak antar pulau yang relatif dekat, berbanding jauh dengan kondisi perairan Indonesia yang terbuka dan bergelombang besar, misalnya di Laut Jawa. Ketut Arya membeberkan bentuk kapal feri model roll-on, roll-off, asal negara empat musim seperti KM Virgo Transport 8 biasanya meliputi lambung kapal yang tertutup penuh menghadapi cuaca dingin. Padahal kapal yang cocok beroperasi di Indonesia sering didesain dengan bukaan pada sisi samping untuk menghemat energi, Sobat G. Alumnus S3 University of Southampton, Inggris ini menilai kemungkinan air masuk dalam jumlah besar ke dalam KM Virgo yang dapat dipicu oleh cuaca buruk, gelombang tinggi, atau pintu rampah yang tidak tertutup rapat atau tidak kedap air.

0: Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.
1: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
2: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
1: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
2: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
3: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
2: Iya kan?
3: Check out FIFA buat aku juga, please.
2: Ngelonjak deh.
0: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.

102,9 FM, Kere Radio, Sound of Knowledge. Sobat K, kamu masih bersama Erali Davi pada program K Perspektif sampai jam 8 malam nanti. Kamu boleh share informasi mengenai traffic dan cuaca di sekitarmu ke WhatsApp Kere Radio di 0811 378 1029.

0: Kei Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Kei Radio. Sound of Knowledge.
1: Sobat Kei, kali ini kita beralih informasi mengenai belanja pemerintah yang sampai Agustus tahun 2026 ini mencapai Rp1.791 triliun yang naik 29% Sobat Gi. Realisasi belanja pemerintah pusat hingga akhir Agustus 2026 ini mencapai Rp1.791,5 triliun. Angka tersebut tumbuh 29% dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Kenaikan realisasi belanja tersebut terutama ditopang oleh percepatan belanja kementerian dan lembaga yang mencapai Rp912,4 triliun atau tumbuh 33%. Sementara itu, realisasi belanja non-kementerian dan kelembagaan ini tercatat Rp879,1 triliun atau meningkat 25% secara tahunan. Suhasil Nazara, Menteri Keuangan, mengatakan peningkatan belanja kementerian dan lembaga mencerminkan semakin cepatnya pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pemerintah di lapangan. Menurutnya, percepatan realisasi anggaran memang menjadi salah satu hal yang diharapkan pemerintah setelah alokasi belanja ditetapkan melalui APBN. Suhasil menjelaskan, peningkatan realisasi belanja menunjukkan anggaran yang telah dialokasikan tidak sekedar tercatat dalam dokumen APBN, namun mulai diterjemahkan menjadi berbagai program, pelayanan publik, dan proyek pembangunan. Dari total belanja kementerian dan kelembagaan sekitar Rp912,4 triliun, realisasinya mencakup sejumlah komponen, mulai dari belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, hingga belanja bantuan sosial. Belanja pegawai tercatat tumbuh 21,7%, sementara belanja barang meningkat 67,5% dan belanja modal tumbuh 56,3% terhadap APBN 2026. Adapun realisasi belanja bantuan sosial tumbuh 3,4%, Suhasil menjelaskan pertumbuhan bansos relatif lebih rendah karena realisasi pada tahun sebelumnya sudah berada pada level yang cukup tinggi.

Sobat K, ngaku deh, siapa nih yang laptopnya mulai lemot, device gaming udah minta di-upgrade, atau lagi cari perlengkapan buat konten? Daripada muter-muter cari perlengkapan IT, langsung aja meluncur ke iTech City, lantai 2 ITC Surabaya. Di sini tuh surganya anak kuliahan, gamers, content creator, sampai pecinta teknologi. Mau cari laptop berteknologi AI dengan spek sultan tapi harganya tetap bersahabat? Ada kamera unik buat bikin konten? Ada aksesoris gaming, spare part, sampai berbagai kebutuhan IT lainnya. Lengkap dan gak perlu khawatir soal kualitas, karena produk yang tersedia dijamin lengkap dan asli. Ditambah distributor serta service center resmi juga ada di sini. Jadi belanja lebih tenang, urusan teknologi pun lebih aman. Tapi tunggu dulu, ada yang lebih seru. Karena mulai 1 September sampai 4 Oktober 2026, ITC Surabaya lagi bikin promo musim hujan hadiah. Cukup belanja minimal Rp100.000, kamu udah bisa ikutan Lucky Dip dan punya kesempatan menangkan sepeda listrik keren plus jutaan rupiah voucher belanja. Bayangin, niatnya cuma upgrade device, malah pulang bawa hadiah. Jadi tunggu apa lagi? Yuk serbu iTech City, lantai 2 ITC Surabaya. Belanja kebutuhan IT-nya, ikutan Lucky Dip-nya, siapa tahu sepeda listriknya jadi milik kamu. Untuk info selengkapnya, langsung follow Instagram @itechcityitc. iTech City, belanja teknologi, bonusnya bikin happy.

0: break my heart.
1: Sobat Ki, Ihsanuddin Nursi, pengamat ekonomi politik, menyoroti persoalan fiskal yang dihadapi oleh pemerintah menyusul pencopotan Burubaya Yudhisadewa dari jabatan Menteri Keuangan. Menurutnya, persoalan yang dihadapi oleh Burubaya tidak semata-mata berkaitan dengan pertarungan kepentingan atau persoalan politik, tetapi juga menyangkut tata kelola dan regulasi keuangan negara. Ihsanuddin mengatakan salah satu persoalan utama dalam pengelolaan APBN adalah meningkatnya beban cicilan hutang dan pembayaran bunga yang telah mencapai lebih dari 35% terhadap pendapatan negara. Ia juga menjelaskan angka tersebut menunjukkan semakin sempitnya ruang fiskal pemerintah. Menurutnya, prinsip pengelolaan hutang pemerintah semestinya dapat dianalogikan dengan kemampuan seseorang untuk membayar cicilan dari pendapatan bulanannya. Menurutnya, ketika porsi pembayaran cicilan dan bunga hutang semakin besar terhadap pendapatan negara, pemerintah memiliki ruang yang semakin terbatas untuk membiayai berbagai program lainnya. Ihsanuddin kemudian juga menyinggung kebijakan pembiayaan yang dilakukan pada masa Burubaya, termasuk penerbitan Patriot Bond atau Samurai Bond serta penarikan dana dari Danantara sebesar Rp120 triliun. Ia menilai terdapat persoalan yang perlu diperhatikan terkait hubungan antara penarikan dana tersebut dengan beban pembiayaan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUSH. Ihsanuddin juga mengingatkan bahwa sebelumnya Purbaya disebut menolak memasukkan beban WUSH ke dalam APBN. Sementara itu, menurutnya beban proyek tersebut berada di kisaran Rp116 triliun. Persoalan fiskal tersebut, lanjut Ihsanuddin, kemudian beririsan dengan kebutuhan anggaran untuk berbagai program pemerintah, termasuk program makan bergizi gratis atau MBG, Koperasi Desa Merah Putih, serta transfer ke daerah. Menurut Ihsanuddin, pemerintah menghadapi tantangan dalam menentukan prioritas alokasi anggaran. Ia menyebut pengelolaan APBN pada dasarnya harus memperhatikan prinsip alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Ia juga menyoroti keberlanjutan sejumlah program pemerintah di tengah keterbatasan ruang fiskal. Salah satunya adalah KDMP yang menurutnya dia masih menghadapi persoalan terkait model bisnis dan efisiensi.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
6: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
6: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
9: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
10: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
9: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
10: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
10: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang!
0: Aku

0: program Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Membawa kabar pertama, saya Raviana dari K Radio Jember. Pemerintah Kabupaten Jember kembali melakukan penyegaran struktur birokrasi. Bupati Jember Muhammad Fawaid menyebut, rotasi jabatan merupakan bagian dari dinamika pemerintahan, bukan karena pejabat sebelumnya memiliki kinerja buruk. Sejumlah pejabat muda kini ditempatkan di posisi yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, termasuk sebagai camat. Di sektor kesehatan, cakupan layanan home care dan pengobatan gratis yang sebelumnya menyasar sekitar 25 ribu warga akan diperluas menjadi 50 ribu sasaran dan ditargetkan mencapai 100 ribu warga tahun depan. Sementara, untuk mengisi jabatan yang masih kosong, Pemkab Jember akan menggelar open bidding pada November atau Desember mendatang.
2: Kabar berikutnya kawan, saya Erika Rosa dari Radio City Guide Malang. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyampaikan, perda baru soal perparkiran di Kota Malang sudah masuk tahap sosialisasi. Peraturan daerah atau perda nomor 2 tahun 2026 tentang penyelenggaraan perparkiran sekarang ini masuk tahap sosialisasi, memastikan petugas parkir memahami aturan baru yang menggantikan perda lama nomor 4 tahun 2009. Wahyu menjelaskan, dengan adanya sosialisasi, diharapkan semuanya paham dan bisa dijalankan dengan baik oleh petugas parkir di lapangan. Salah satu pemahaman yang diberikan dalam sosialisasi terkait dengan mekanisme pengelolaan retribusi.
3: Dari GFM Madiun bersama Raffi, kawan, petani di Kabupaten Madiun harus menyesuaikan waktu penebusan pupuk bersubsidi dengan musim tanam. Pasalnya mulai 1 September 2026, penebusan pupuk dibatasi berdasarkan kebutuhan pada masing-masing musim tanam. Sebelumnya petani dapat menebus pupuk sesuai alokasi yang tercantum dalam elektronik rencana definitif kebutuhan kelompok tanpa pembatasan berdasarkan musim tanam. Perubahan mekanisme tersebut merupakan bagian dari kebijakan baru pemerintah dalam pengelolaan pupuk bersubsidi. Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian PSP Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun Zainul Arifin mengatakan, mekanisme lama memungkinkan petani menebus pupuk untuk kebutuhan musim tanam berikutnya lebih awal. Menurut dia, melalui mekanisme baru, penebusan diarahkan sesuai kebutuhan petani pada musim tanam yang sedang berlangsung.
4: Kawan, kabar selanjutnya, saya Alfani Kinandani dari Radio Suara Surabaya. Respon cepat Polda Jawa Timur dalam penanganan kecelakaan laut KMP Virgo Transport 8 diapresiasi DPR RI. Kata Habib Abu Bakar, anggota Komisi 3 DPR, tim Polda Jatim langsung mengadakan operasi pencarian, pertolongan, sampai proses identifikasi korban. Cara yang dilakukan Polda Jawa Timur, bentuk respon kemanusiaan yang sangat berarti dalam situasi darurat. Kecelakaan KMP Virgo Transport 8, kawan, punya dampak besar untuk masyarakat Kalimantan Selatan. Kapal jadi satu di antara moda transportasi yang menghubungkan Surabaya dengan Kalimantan Selatan.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: 102,9 FM K Radio Sound of Knowledge. Sobat K, baru saja Eri mendapatkan informasi update traffic ya yang disampaikan oleh Sobat Arif ini, Sobat K. Dan barangkali kita juga harus mendengarkan dulu ya apa yang informasi mengenai traffic yang disampaikan oleh Sobat Arif, Sobat K.
1: Ya, kepadatan ya, update sore untuk kali ini. Nah, jadi lampu merah simpang 3 Basuki Rahmat terus mana Walter Mongosidi niku mengular macetnya sampai di depan sekolah STDI Umsafi'i Mas, begitu. Jadi yang mau ke arah Banyuwangi atau ke arah Jalan Basuki Rahmat ekornya sudah sampai di depan sekolah STDI. Sekian Mas Eri update sore ini. Tidak ada acara apa-apa, hanya volume kendaraan aja, begitu. Ini kali ini, nah, jadi lampu merah simpang 3 Basuki Rahmat terus mana Walter Mongosidi niku mengular macetnya sampai di depan sekolah STDI Umsafi'i Mas, begitu. Jadi yang mau ke arah Banyuwangi atau ke arah Jalan Basuki Rahmat ekornya sudah sampai di depan sekolah STDI. Sekian Mas Eri.
0: Ya Sobat K, kalau Eri juga lihat ya, ini berdasarkan dari citra satelit di Jalan Basuki Rahmat. Ini tepatnya juga di Pasar Pakem ya Sobat K. Ini Eri lihat juga warnanya merah. Ini juga kalau berdasarkan yang tadi disampaikan oleh Sobat Arif, ini tidak ada terjadi apapun, cuma karena volume kendaraan yang sedang tinggi ya Sobat G. Mungkin karena mobilitas masyarakat ini juga tinggi di jam segini, ini akhirnya juga mempengaruhi lampu merah di sekitaran jalan tersebut Sobat G. Dan ini kalau Eri lihat melalui citra satelit, kalau dari arah Jember yang menuju ke Banyuwangi, ini memang betul ya Sobat K, bahwa terjadi peningkatan volume kendaraan di sekitaran Jalan Basuki Rahmat ini hingga pertigaan Jalan Walter Mongosidi. Ini warnanya merah semua Sobat K. Ini kayaknya cukup macet juga di sana ya, cukup tinggi mengenai volume kendaraan yang berada di daerah tersebut. Pun apabila dari Jalan MH Tamrin yang menuju ke Jalan Basuki Rahmat, ini juga terpantau sama Sobat K, ada beberapa titik yang di sini warnanya juga merah. Nah, barangkali Sobat K, kamu saat ini sedang berada di dalam atau berada di area tersebut, di Jalan Basuki Rahmat ataupun di sekitaran Jalan Walter Mongosidi, boleh juga untuk kamu share informasi mengenai traffic terbarunya ya Sobat K. Barangkali saat ini sudah mulai ada pengurayan kemacetan di sana, atau barangkali juga saat ini masih kondisi arus lalu lintas di sana masih stuck. Boleh juga untuk kamu share mengenai informasi trafiknya ke WhatsApp K Radio di 0811 378 1029. Dan terima kasih untuk Sobat Arif mengenai update mengenai trafiknya. Semoga hati-hati dalam perjalanan, semoga selamat sampai tujuan. Dan nanti barangkali Sobat Arif juga masih dalam perjalanan ya, boleh juga untuk share lagi mengenai informasi mengenai trafiknya Sobat K. Dan Eri mau ngingetin kamu juga, barangkali kamu saat ini juga sedang berada di daerah-daerah tertentu yang mungkin juga ada kemacetan-kemacetan atau mungkin juga ada peningkatan volume kendaraannya Sobat K, boleh juga untuk kamu share ke WhatsApp K Radio di 0811 378 1029.

0: panas-panas enaknya minum tea jus.
1: Semua rasanya enak.
2: Ayo, ganti es tehmu dengan tea jus. Segernya nggak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food.
4: Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge. Sobat K, Eri mau ngingetin kamu ya, di hari ini Jumat 18 September 2026, kumandang azan salat Maghrib akan berkumandang pada pukul 17:24 waktu Indonesia Barat. Jadi barangkali Sobat K, kamu saat ini sedang bersantai di rumah, atau juga barangkali kamu saat ini sedang dalam perjalanan, boleh untuk kamu mencari tempat ibadah terdekat, dan jangan lupa untuk bersiap-siap untuk menunaikan ibadah sholat maghrib, karena Eri mau ngingetin lagi sekali lagi buat kamu, bahwa di hari ini, Jumat 18 September 2026, kumandang azan sholat maghrib akan jatuh pada pukul 17:24 waktu Indonesia Barat. I've seen the devil down sunset in every place.

0: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
1: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
0: Iya, maaf ya.
1: Jangan lupa, pakai helm.
0: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
1: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
2: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Keradio Jember. Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin. Jangan sampai ada ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
3: Eh, mau kemana?
2: Mau berangkat lah.
3: Kebiasaan deh kamu. Kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger. Kalau nggak dipakai, langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari. Manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
2: Iya, sorry ya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio Jember.
4: Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
5: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
4: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
3: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah? Bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio.
6: Sholat maghrib merupakan sholat yang sangat mulia karena menandai pergantian waktu siang ke malam. Sholat maghrib selain mencegah dari perbuatan tercela, juga memiliki berat pahala seperti sholat selama setahun. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang sholat maghrib dengan sempurna, maka ia akan diberi pahala seperti sholat selama setahun. Hadis riwayat Muslim. Saya, Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat maghrib berikut ini.

0: Berbagai perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Gay Radio. Sound of Knowledge.
1: 102,9 FM Gay Radio, Sound of Knowledge. Sobat Gay, kamu masih bersama Eri Ali Davi pada program Gay Perspektif sampai jam 8 malam nanti. Kamu boleh share informasi mengenai traffic dan juga cuaca di sekitarmu ke WhatsApp Gay Radio di 0811 378 1029.

102,9 FM K Radio Sound of Knowledge. Sobat K, setelah Eri tadi membahas mengenai penyakit yang cukup banyak ya diderita oleh masyarakat Sobat K, dan mungkin barangkali beberapa hari yang lalu Sobat K juga mengalami demam, batuk, pilek. Nah,

5 triliun rupiah. Suhasil menjelaskan informasi mengenai surplus bank sentral tersebut didapatkan pemerintah saat proses audit laporan keuangan tahun 2025. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, surplus yang dibukukan oleh BI disetorkan ke kas negara. Pemerintah pun telah mengantisipasi penerimaan ini dengan mencantumkan proyeksi sebesar 56,4 triliun rupiah dalam laporan semesteran. Dengan terrealisasinya setoran surplus tersebut, saat ini total pendapatan negara dari pos kekayaan negara dipisahkan atau KND telah mencapai angka 58 triliun rupiah. Penggunaannya diatur untuk menyelesaikan kewajiban surat utang negara yang diterbitkan pemerintah saat menangani krisis ekonomi akhir dekade 90-an. Suhasil pun menilai pelunasan utang BLBI ini sebagai capaian dalam sejarah sektor keuangan Indonesia. Sebagai perbandingan, pemerintah sebelumnya juga telah berhasil melunasi kewajiban obligasi rekapitalisasi pada Juli 2020, Sobat Ki. Radio Station.

0: Sobat Kei, Menteri Keuangan Suhasil Nazara memastikan bahwa kanal pengaduan lapor Pak Purbaya di lingkungan Kementerian Keuangan ini tetap dibuka. Masyarakat masih dapat menyampaikan laporan melalui berbagai saluran yang tersedia di masing-masing unit maupun Kementerian Keuangan secara keseluruhan. Hal itu disampaikan Suhasil dalam konferensi pers APBN di Kemenkeu, Jumat 18 September 2026 hari ini, saat menjawab pertanyaan mengenai kelanjutan kanal aduan yang sebelumnya dikenal melalui program Lapor Pak Purbaya. Menurut Suhasil, saluran pengaduan terbuka untuk berbagai persoalan di lingkungan Kemenkeu, termasuk laporan terkait pajak serta kepabeanan dan cukai. Ia mengatakan bahwa Kemenkeu juga membuka kemungkinan membuat daftar kanal pengaduan agar masyarakat mengetahui jalur yang dapat digunakan untuk menyampaikan laporan. Suhasil menegaskan laporan yang masuk akan ditangani secara institusional. Ia mengatakan bahwa telah meminta Inspektorat Jenderal Kemenkeu untuk meminta laporan yang masuk secara keseluruhan dan memastikan tindak lanjut dilakukan sesuai ketentuan. Ia juga memastikan bahwa saluran laporan di setiap unit Eselon 1 Kemenkeu maupun kanal pengaduan secara umum tetap dibuka. Masyarakat dipersilahkan untuk menyampaikan laporan melalui jalur-jalur tersebut. Dalam kesempatan yang sama, Suhasil juga menyinggung pentingnya sinergi antar unit dalam menjalankan tugas Kemenkeu. Menurutnya, kementerian tersebut tidak dapat bekerja secara sendiri-sendiri karena pengelolaan APBN melibatkan berbagai fungsi yang saling berkaitan. Ia mencontohkan pengelolaan utang dan pembayaran bunga utang yang melibatkan unit berbeda di Kemenkeu. Begitu pula dengan pengelolaan kas pemerintah dan penempatan dana pemerintah di perbankan yang perlu mempertimbangkan penerimaan pajak, kepabeanan, dan cukai, PNPB, serta kebutuhan pembiayaan. Menurutnya, sinergi juga dibutuhkan antara Kemenkeu dengan kementerian dan lembaga lain, serta otoritas jasa keuangan. Hal tersebut mencakup koordinasi dengan Bank Indonesia, otoritas jasa keuangan, dan lembaga penjamin simpanan dalam konteks Komite Stabilitas Ekonomi Keuangan. Suhasil juga mengatakan bahwa pola kerja bersama tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga kredibilitas pengelolaan APBN, karena ia menilai komunikasi tidak hanya dilakukan oleh menteri, namun juga oleh setiap unit Eselon 1 Kemenkeu dengan mitra kerja masing-masing. Dalam paparan APBN, Suhasil menyampaikan kinerja APBN hingga akhir Agustus 2026 masih berjalan sesuai jalur yang ditetapkan.
1: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
1: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
0: Iya, maaf ya.
1: Jangan lupa, pakai helm.
0: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
1: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
2: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Keredio Jember.
3: Kamu tahu nggak sih? Di Jember tuh banyak banget produk lokal yang keren parah.
2: Iya, Sob. Dari kopi khas lereng Argo Puro, fashion kece dari GFC, sampai cemilan hits yang cuma ada di Jember.
3: Daripada beli barang luar yang belum tentu jelas, mending support UMKM lokal dong.
2: Beli produk lokal tuh bukan cuma soal gaya, tapi juga bentuk cinta kita ke Jember loh.
3: Ayo, belanja di toko teman, jajan di warung tetangga, dan banggakan karya anak negeri.
2: Dukung UMKM, hidupkan ekonomi, karena kalau bukan kita, siapa lagi?
3: Cinta produk lokal, bangga jadi anak Jember.
4: Sholat Isya memiliki kemuliaan yang sangat besar. Berpahala setara dengan sholat malam, menggugurkan dosa yang lampau, serta memberikan cahaya di dunia dan akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menghadiri sholat Isya berjamaah, maka baginya sholat separuh malam. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Saya, Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mari kita simak bersama azan sholat Isya berikut ini.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti di Serbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Ya, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
5: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
4: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
5: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
4: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
5: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
6: Aku Viva, murni sehat alami.
7: Kepada para penumpang silahkan masuk.
8: Duh, rame banget, jadi enak deh.
9: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
10: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
9: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
10: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
9: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
10: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
9: Wah, makasih kak. Kalian foto bareng, boleh nggak?
10: Aman, yang penting...
11: Oh.

0: panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Milk juice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
1: Ah, siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wingsfoot.

0: Program Jaring Radio Malam bersama Kalimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Selamat malam kawan, dari Kalimata Pamekasan, saya Bambang Hidayat membawa kabar. Dinkes Pamekasan mencatat 88 kasus kematian ibu dan bayi hingga September 2026. Rinciannya, 14 kasus merupakan kematian ibu dan 74 kasus kematian bayi. Kabid Kesehatan Masyarakat Dinkes Pamekasan, Ahmad Syamlan, mengatakan berbagai upaya terus dilakukan untuk menekan angka kematian ibu dan bayi. Salah satunya melalui screening terhadap ibu hamil sejak kunjungan pertama. Namun, upaya pencegahan masih menghadapi persoalan kepatuhan ibu hamil dan keluarga, khususnya dalam menjalani pemeriksaan kehamilan serta mengikuti arahan rujukan dari tenaga kesehatan.
2: Kabar selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang. Pemerintah pusat bersama Pemprov Jawa Tengah dan DIY menyepakati pemanfaatan Candi Prambanan, Borobudur, Candi Mendut, dan Candi Pawon sebagai ruang ibadah umat Hindu dan Buddha. Aktivitas ibadah dapat menjadi magnet yang mendorong umat datang kembali dan tinggal lebih lama sehingga memberi dampak bagi perhotelan dan UMKM. Sementara Menteri Agama Nazaruddin Umar bilang, pemanfaatan candi sebagai ruang ibadah harus berjalan bersamaan dengan kelestarian kawasan, ketertiban, dan keberlanjutan.
3: Selamat petang, kabar terakhir dari saya Cu, Suara Bojonegoro Indah FM. Untuk memaksimalkan perlindungan terhadap perempuan dan anak, Pemkab Bojonegoro meluncurkan program Bertapa, yakni bersama tegakkan perlindungan perempuan dan anak. Kepala DP3AKB Bojonegoro Ahmad Hernowo Wahyutomo bilang, program ini membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, termasuk perangkat daerah, aparat pengawas intern pemerintah APIP, aparat penegak hukum, dan lembaga masyarakat. Sementara itu, Bupati Bojonegoro Setiawahono berharap seluruh kebijakan dan program bangunan disusun secara baik dan berstruktur setara bagi laki-laki maupun perempuan.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: Headline News Metro TV di 102,9 FM K-Radio.

0: Selamat malam pemirsa yang menyaksikan Hotline News pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saya Eva Wondo. Pemirsa, krisis ekonomi Republik Indonesia telah terjadi hampir 3 dekade lalu. Namun tagihannya baru benar-benar berakhir sekarang. Utang yang lahir dari upaya menyelamatkan perekonomian Indonesia saat krisis 1997 hingga 1998 dinyatakan lunas pada Agustus 2026.
1: Krisis moneter 97-98 meninggalkan jejak panjang bagi perekonomian Indonesia. Pemerintah saat itu menerbitkan surat utang untuk menangani dampak krisis, termasuk menyelamatkan sistem perbankan. Nilainya bukan kecil. Total obligasi yang diterbitkan mencapai sekitar 640 triliun rupiah. Sejak saat itu, kewajiban tersebut menjadi salah satu warisan fiskal yang harus dibayar pemerintah dari tahun ke tahun. Perjalanan panjang itu akhirnya mencapai titik akhir. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyebut kewajiban surat utang terkait penanganan krisis 97-98 telah dilunasi pada Agustus 2026.
2: Dengan adanya surplus BI 55 triliun yang telah digunakan untuk membayar kembali kewajiban surat utang dalam rangka BLBI zaman dahulu, itu sekarang surat utang yang dalam rangka penanganan krisis 97-98 kemarin tuntas kita selesaikan di bulan Agustus. Ini juga adalah suatu prestasi kita, akhirnya kita terhadap kewajiban surat utang pemerintah obligasi rekap. Kalau obligasi rekap itu sudah lunas di tahun 2020. Kalau obligasi dalam rangka BLBI itu baru kita selesaikan kemarin.
1: Salah satu sumber dana yang digunakan berasal dari surplus Bank Indonesia yang mencapai sekitar 55 triliun rupiah. Dana ini disetorkan ke kas negara dan digunakan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut.
2: Kalau ada surplus dari Bank Indonesia itu, maka penggunaannya diatur. Apa penggunaan yang diatur? Penggunaannya diatur untuk membayar kewajiban atau membayar penyelesaian kewajiban surat utang Republik Indonesia, surat utang negara, yang ketika itu dikeluarkan dalam rangka penanganan krisis 97-98. Nah, di dalam bukunya Bank Indonesia itu ada terus. Setiap kali ada surplus kita bayar, ada surplus kita bayar, ada surplus dibayar oleh pemerintah.
1: Namun ada yang perlu dibedakan. Obligasi rekapitalisasi perbankan yang juga lahir dari program penanganan krisis telah lebih dulu lunas pada Juli 2020. Sedangkan yang baru saja diselesaikan adalah kewajiban surat utang terkait penanganan krisis 97-98. Artinya, salah satu catatan panjang dari krisis ekonomi 3 dekade lalu kini resmi ditutup. Warisan utang itu akhirnya menjadi bagian dari sejarah keuangan Indonesia. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV.
0: Demikian Headline News untuk saat ini, pemirsa, tetaplah bersama kami.
3: K-Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K-Radio. Sound of Knowledge.
4: 102,9 FM K-Radio, Sound of Knowledge. Sobat K, kamu masih bersama Eriali Davi pada program K-Perspektif sampai jam 8 malam nanti. Kamu boleh share informasi mengenai traffic dan cuaca di sekitarmu ke WhatsApp K-Radio di 0811 378 1029.

Ratusan petani hutan dan Kecamatan Silo bersama aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII Jember menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Jember Jumat 18 September 2026, Sobat G. Masa yang tergabung dalam gerakan siber atau Silo Bergerak tersebut menuntut penghentian rencana pembangunan Markas Batalion Teritorial Pembangunan atau YONTP TNI di Desa Silo. Aksi yang mengusung Silo menggugat bebaskan Silo dari bayang-bayang militerisme itu diawali dengan long march di kawasan W Universitas Jember menuju kantor DPRD Jember sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Massa mengenakan pakaian serba hitam dan menyampaikan sejumlah tuntutan melalui orasi secara bergantian. Salah satu seorang orator, Zulfan, menagih komitmen Pemkab dan DPRD Jember yang sebelumnya telah disampaikan dalam hearing terkait rencana pembangunan markas YONTP TNI di Desa Silo. Ia menegaskan warga menolak pembangunan tersebut sebelumnya telah disepakati agar pengerjaan proyek di lahan seluas sekitar 55 hektar dihentikan sementara dan ditunda sambil menunggu evaluasi dari Kementerian Pertahanan. Menurut Massa, lahan yang menjadi lokasi rencana pembangunan tersebut berada di kawasan hutan kemasyarakatan atau HKM dalam program perhutanan sosial yang selama ini menjadi sumber penghidupan sekitar 220 kepala keluarga petani. Namun, Massa menyebut terdapat aktivitas pemasangan patok pembatas di kawasan tersebut meski sebelumnya telah ada kesepakatan penghentian sementara. Hingga Jumat sore sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, aksi unjuk rasa masih berlangsung di depan kantor DPRD Jember. Sejumlah anggota DPRD terlihat bersiap menemui Massa yang masih menyampaikan aspirasi melalui orasi. Setelah menyampaikan aspirasi di DPRD Jember, Massa diinformasikan akan melanjutkan aksi ke kantor Pemkab Jember. Sementara itu, aparat kepolisian disiagakan untuk mengamankan jalannya aksi dan mengantisipasi gangguan keamanan di sekitar kantor DPRD serta kantor Pemkab Jember.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: Sobat K, kembali lagi bersama Eri Alidavi dalam program K Perspektif. Kali ini Eri memberikan informasi mengenai kemarin sempat viral di TikTok ya Sobat K, ada seorang pria di Jember yang mengaku bertemu Allah dan saat ini dia sudah dilaporkan ke kepolisian Sobat K. Seorang pria asal Kecamatan Sumber Baru, Kabupaten Jember, Abdullah Arosi, dilaporkan ke Polres Jember pada Kamis 17 September 2026. Warga desa Sumber Wuling tersebut dilaporkan oleh perwakilan warga dan sejumlah tokoh masyarakat terkait konten TikTok yang memuat pengakuannya pernah bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah. Konten tersebut diunggah melalui akun TikTok @kiai.padepokan86 dengan nama Kiai Padepokan yang selama ini berisi ceramah dan penyampaian keagamaan Abdullah. Ketua Denato atau Dekeng Nasional Tobat, Slamet Widodo, mengatakan sebelum laporan dibuat, pihaknya telah mengupayakan penyelesaian melalui tabayun di Mapolsek Sumber Baru sebanyak 2 kali pada Rabu 16 September 2026. Dalam pertemuan itu, warga meminta Abdullah menghapus konten yang dipersoalkan dan memberikan klarifikasi. Namun, menurut Slamet, permintaan tersebut tidak dipenuhi sehingga pihaknya bermusyawarah dengan sejumlah kiai dan tokoh agama melaporkan persoalan tersebut ke Polres Jember. Slamet menegaskan, laporan tersebut bukan didasari persoalan pribadi dengan Abdullah, melainkan keresahan yang muncul akibat pernyataan yang disampaikan melalui media sosial. Perwakilan warga Sumber Baru, Abdurrahman, mengatakan keresahan masyarakat terhadap konten tersebut telah berlangsung sekitar 1 hingga 2 pekan. Menurutnya, Abdullah juga dikenal memiliki kelompok pengajian di wilayah Sumber Baru. Kapolsek Sumber Baru, AKP Joko Sumargo, membenarkan pihaknya telah memanggil Abdullah ke Mapolsek untuk memberikan klarifikasi. Langkah tersebut dilakukan untuk menjembatani Abdullah dengan warga dan tokoh agama agar persoalan tidak berkembang menjadi konflik di masyarakat. Setelah laporan dilayangkan ke Polres Jember, penanganan selanjutnya menjadi kewenangan aparat penegak hukum. Proses tersebut nantinya juga dapat melibatkan pihak terkait, termasuk Majelis Ulama Indonesia atau MUI.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Kay Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Kay Radio. Sound of Knowledge.
1: 102,9 FM Kay Radio, Sound of Knowledge. Sobat Kay, demikian Kay Perspektif pada hari ini, Jumat 18 September 2026. Besok kita akan bertemu dalam program Kay Friday, Sobat Kay. Nah, menutup Kay Perspektif pada malam hari ini, ada informasi yang akan disampaikan melalui Hot News mengenai pemerintah Kabupaten Jember yang menyiapkan langkah sementara untuk meningkatkan keamanan di perlintasan kereta api JPL 104 di Desa Kelatakan, Kecamatan Tanggul yang hingga kini belum difungsikan sebagai perlintasan terjaga. Seperti apa informasinya sekaligus menutup Kay Perspektif pada malam hari ini, saya Eri Ali Davi pamit, selamat malam dan mari kita simak Hot News berikut ini.
2: Hot News.
1: Pemerintah Kabupaten Jember menyiapkan langkah sementara untuk meningkatkan keamanan di perlintasan kereta api JPL 104 di Desa Kelatakan, Kecamatan Tanggul yang hingga kini belum difungsikan sebagai perlintasan terjaga. Kepala Dinas Perhubungan Jember, Gatot Triyono, pada Jumat 18 September 2026 menjelaskan perlintasan tersebut sebenarnya sudah dilengkapi pintu perlintasan. Namun, fasilitas itu belum dioperasikan karena pemerintah masih menyelesaikan proses rekrutmen petugas penjaga. Gatot mengatakan, anggaran untuk pengadaan petugas telah masuk dalam perubahan APBD 2026. Sambil menunggu proses rekrutmen selesai, Pemkab Jember akan berkolaborasi dengan PT KAI untuk menempatkan petugas sementara di lokasi. Menurutnya, proses perekrutan saat ini sudah memasuki tahap sertifikasi. Pemkab menargetkan mulai bulan Oktober 2026, petugas sudah dapat ditempatkan untuk menjaga perlintasan tersebut. Langkah ini dilakukan menyusul kecelakaan antara mobil dan kereta api Ijen Express di perlintasan JPL 104 yang belum berfungsi sebagai perlintasan terjaga. Gatot menambahkan, di Kabupaten Jember terdapat sekitar 99 perlintasan kereta api. Sekitar separuh di antaranya bahkan belum memiliki pintu perlintasan. Dari sejumlah titik yang telah mendapatkan intervensi pemerintah, masih terdapat sekitar 3 perlintasan yang belum terjaga, termasuk JPL 104. Pemkab Jember berharap penempatan petugas dapat segera direalisasikan pada Oktober mendatang, sehingga keamanan masyarakat yang melintas maupun perjalanan kereta api di titik tersebut semakin terjamin.
3: Pintu perlintasan, tetapi sampai saat ini memang belum difungsikan karena kami masih dalam proses rekrutmen karena dianggarkan di perubahan anggaran di 2026 dan kemungkinan dengan adanya kejadian ini juga dan sudah disurvei dan cek semua perlengkapan, rambu, banner itu masih ada untuk di lokasi tersebut.

0: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
2: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
2: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Ngelonjak deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K-Backtrack.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Aku lapar.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
6: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
5: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
6: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
5: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
6: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
7: Aquaviva, murni, sehat, alami.
8: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
9: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
10: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
11: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
10: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
11: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
10: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
11: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
10: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
11: Aman, yang penting...

0: Panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segar ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3. Kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
1: Ah, siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food
3: paling hot dan hits minggu ini.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
1: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milk juice ice blend, beli 2, ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wingsfood.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

paling hot dan hits minggu ini. So I guess.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tante. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh, kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
7: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
8: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
7: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
8: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
7: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
8: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
9: Aku Viva, murni, sehat, alami.
10: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
11: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
12: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
13: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
12: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
13: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
12: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
13: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
12: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
13: Aman, yang penting...

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: special. I just wanna feel.
1: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di
2: K-Pop.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tijus lemon.
3: Kalau aku mau tijus madu.
4: Aku gula batu.
3: Mau melati.
4: Atau apel.
0: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
1: Asik!
0: Wah! Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak!
4: Mau dong!
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
0: Mau tijus lagi?
1: Mau!
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tijus.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
5: Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari Gif yang wanginya aku love banget. Gif Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi. Karena ada Gift Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
6: Sound of knowledge.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811-378-1029.
1: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
2: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
2: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Ye, ngelunjak deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice? Mau.
4: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
6: Aku mau tea juice lemon.
7: Kalau aku mau tea juice madu.
8: Aku gula batu.
7: Mau melati.
8: Apel.
4: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
5: Asik.
4: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
7: Enak.
8: Mau dong.
7: Tea juice, rasa tehnya berasa. Banget.
8: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
4: Mau tea juice lagi?
5: Mau.
4: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
7: Panas-panas enaknya minum tea juice.
8: Semua rasanya enak.
4: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
9: Hai, it's Yuriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
10: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
11: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
12: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
13: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
12: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
13: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
12: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
13: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
12: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
13: Aman, yang penting

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.